Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini

Austria. Mary sempat menjadi asisten Nicholas Burman, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Masih 29 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya, teman Pro 2 sudah jam 9 lewat 15 lewat 16 lah sedikit. Di segmen pada ini masih bareng Abdi ya, teman Pro 2. Dan di jam 9 ini kita akan membahas tentang modernisasi beragama ya, teman Pro 2, di Indonesia. Dan ngomongin Indonesia, Indonesia ini adalah rumah bagi ratusan suku, bahasa, budaya, dan berbagai agama. Coba teman berdua bayangkan dulu ya, satu kampus atau tempat kerja, kita bisa bertemu banyak orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, teman berdua. Nah, disinilah ya pentingnya modernisasi beragama. Sederhananya, yakni modernisasi agama ini adalah cara kita untuk menjalankan ajaran agama dengan tetap menghormati orang lain yang memiliki keyakinan berbeda, teman-teman. Modernisasi beragama ini bukan berarti

0: mencampur adukan ajaran agama atau mengurangi keyakinan yang kita miliki, tapi sebaliknya ya, kita tetap teguh pada keyakinan masing-masing sambil menjaga sikap saling menghormati. Karena Indonesia ini tidak dibangun dari kesamaan teman-teman, tetapi dari keberagaman yang mampu hidup berdampingan. Menurut teman-teman, apa arti toleransi yang paling sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang telah teman-teman lakukan? Coba share jawaban teman-teman di nomor WhatsApp kami di 0811-4894-990 atau juga bisa share jawaban kalian di RRI Digital. Abdi tunggu ya.
1: Lingkungan yang bersih bukan hanya soal alam, tapi juga soal kita manusianya.
2: Udara segar, air bersih, dan tanah yang subur lahir dari kebiasaan baik yang kita lakukan bersama. Tapi ketika satu orang membuang sampah sembarangan, kita semua menanggung akibatnya.
1: Menjaga lingkungan bukan tugas satu orang, itu tanggung jawab kita semua.
2: Masyarakat yang peduli lingkungan adalah masyarakat yang peduli masa depan. Bersama kita bersih, bersama kita kuat.

0: mendengarkan radio.
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

dan ikuti Pro 2 Fanfan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyuk-uyuk, dan sinar.

0: Ya, teman berdua, saat ini informasi bergerak sangat cepat ya. Cepat seperti kilat. Dalam hitungan detik, sebuah video, komentar, atau unggahan bisa menyebar ke seluruh Indonesia sampai dunia ya. Sayangnya tidak semua informasi yang beredar itu benar. Kadang ada konten yang sengaja dibuat untuk memecah belah, menimbulkan kebencian, atau memperkeruh hubungan antar umat beragama. Karena itu, moderasi beragama juga berarti memiliki sikap kritis dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. Dan anak muda memiliki peran besar untuk menciptakan ruang digital yang sehat dan menyebarkan pesan yang positif. Menghargai pendapat dan perbedaan dan tidak ikut menyebarkan ujaran kebencian. Karena satu komentar yang baik bisa menenangkan banyak orang, sementara satu komentar yang buruk bisa memicu konflik yang lebih besar. Kalau teman berdua, kalau menemukan unggahan yang berisikan provokasi atau ujaran kebencian, biasanya kalian memilih menanggapi, melaporkan, atau mengabaikannya. Langsung chat aja ya, kirim aja di nomor WhatsApp kami di 0811 4894 990.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
3: The best, terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram @rri.

Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu air matang dan air mentah. Dari segi warna yang dihasilkan dari air matang, ketika proses pembekuan adalah bening seperti kristal. Hal itu terjadi karena air mengikat udara dalam molekul-molekulnya. Maka dari itu, saat pembekuan berlangsung, molekul udara yang terperangkap di dalam es tidak terlalu banyak. Selain itu, mengapa es batu yang terbuat dari air matang warnanya terlihat jernih? Karena air tersebut direbus terlebih dahulu supaya aman digunakan. Sebaliknya, terjadi pada es batu dari air mentah. Es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya, maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi karena es batu dari air matang tidak ada pengotor di dalamnya, sehingga mempengaruhi struktur dari es batu yang dapat membentuk kristal es heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada air. Nah, oleh karena itu, ketika dipegang, es batu itu cenderung ringkih sehingga lebih mudah hancur. Dari segi aroma, terdapat perbedaan aroma di antara kedua jenis es batu yang perlu kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air matang dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air matang meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut

Ya, teman berdua, sekarang sudah 9.52 waktu Indonesia Timur. Itu artinya segmen sepada untuk edisi 9 Juni 2026 sebentar lagi berakhir. Dan itu artinya juga Abdi pamit undur diri dulu dari ruang siaran kali ini. Terima kasih telah menemani Abdi selama 5 jam ke yang lalu ya, teman berdua. Dan terima kasih telah titip-titip salam ataupun request lagu ya teman berdua. Sampai jumpa di siaran update selanjutnya. Tapi kalian harus stay tune, karena setelah ini ada Kak Bunga yang bakal nemenin aktivitas kalian di santai siang. Saya Abdi, bye-bye.

Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, welcome to Pro 2 Fak Fak di segmen santai siang, tentunya bareng Bunga Kutagas di sini. Bunga bakal temani ruang dengarnya teman Pro 2 tentunya dari jam 10 ya sampai dengan jam 3 sore nanti. Dan tentunya di segmen santai siang kali ini topik kita bakal banyak dan seru-seru ya, karena berhubung updatean cuaca Fak Fak siang ini bagus, tidak mendung sama sekali, cerah seperti warna hidupku. Jadi ya tentunya topik kita juga yang semangat-semangat dan happy-happy aja ya teman Pro 2. Oke, selama satu jam ke depan kita bakal bahas lebih ringan, yaitu tentang ya lagu dan juga buka jalur. Nanti di jam 11 Bunga bakal ajak teman-teman kita masuk ke topik seputaran info lokal. Kemudian jam 12 sampai dengan jam 2 itu ada topik paten yang akan kita bahas. Oke, tiga lagu dulu nih untuk memulai segmen santai siang kita pada siang hari ini teman Pro 2. Tetap stay tune, nanti Bunga bakal balik lagi di kala selanjutnya dengan ya tentunya kita masih dengan buka jalur dan juga bahas-bahas lagu. Tetap stay tune di Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Oke, teman Pro 2, masih ada 3 lagu lagi nih. Ada Laskar Cinta dari Dewa 19, ada Baby I Am Ok dari Mario G. Clau, ada juga Tak Satu Cerita dari Rizwan Fadila. Buat teman-teman yang tidak mau ketinggalan, buat requestan lagu untuk temani santai siang kalian, entah buat persiapan makan siang nanti ya. Aduh, masih lama, 2 jam lagi kira-kira. Atau mungkin yang mau ditemani nih untuk kerja atau aktivitas rumah, boleh sekali. Join kemana? Join langsung ke WhatsApp 0811 4894 990, atau bisa juga nih melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya. Jangan ada yang tanya lagi gimana cara penggunaan aplikasi RRI Digital, karena Bunga sudah kasih tutorial lengkapnya. Teman-teman bisa jangkau langsung di akun Instagramnya RRI Pro 2 Fak-Fak. Nah, di sana tuh sudah ada tutorial lengkap dari Bunga, bagaimana cara downloadnya po aplikasi sampai masuk, sampai dengar Pro 2 itu seperti apa. Dan tentunya aplikasi ini tidak berbayar, teman-teman. Teman-teman cukup modal internet aja langsung bisa dengarkan Pro 2, entah itu Pro 2 Fak-Fak, Pro 1 Fak-Fak, atau bahkan seluruh Pro 2 dan Pro 1 Fak-Fak yang seluruh Pro 2 dan Pro 1 Fak-Fak, seluruh Pro 2 dan Pro 1 yang ada di Indonesia, lebih tepatnya teman Pro 2. Oke, mari kita dengarkan bersama Laskar Cinta dari Dewa 19. Bunga tungguin ya yang requestan lagu.

0: Fakfak. The best terbaik yang terbaik yang. Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2Fakfak.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Tiga lagu lagi teman Pro 2, ada Love Me Not dari Ravine Lyne, kemudian juga ada IIA dari dia, dan ada Cerita Kita nih dari Tompi teman Pro 2. Teman-teman tetap stay tune aja, yang mau request lagu tentunya Bunga masih buka jalur. Ada satu requestan lagu yang masuk di WhatsApp, tapi nanti Bunga bakal balik lagi setelah tiga lagu berikut ini, kemudian kita bakal putar lagu itu. Soalnya dia juga ada kasih apa ya, quotes atau kata-kata untuk hari ini gitu. Spesial banget ya sampai gitunya. Oke, langsung aja kita dengerin bareng-bareng. Ini dia lagu yang pertama dengan judul Love Me Not.

balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Hitlist.
1: Berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar nggak sih?
2: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan lama kerjaan deh.
1: Kamu tuh dari tadi main HP.
2: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
1: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
2: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
1: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
2: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
1: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
2: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
3: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
2: Hah? Iya.
4: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

Ada request lagu yang masuk di WhatsApp nih, teman Pro 2. Dari kakak Julia di Jakarta nih, katanya mau request lagu dengan judul Remuk dari Kak Anggi. Salam dari Julia di Jakarta, katanya buat kakak penyiarnya dan seluruh pendengar yang ada di Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Ada quotes of the day, berjalanlah jangan berlari, karena hidup ini adalah perjalanan bukan pelarian. Waduh, terima kasih kata-katanya Kak Julia. Semangat terus ya kerjanya. Bunga tahu kok kakak tiap hari dengerin Pro 2 karena hiburan untuk kerjaan kan. Oke, kita langsung dengerin requestan lagu dari kakak Julia. Buat teman-teman yang tidak mau ketinggalan requestan, boleh sekali join WhatsApp 0811 48 94990. By the way, nanti di jam 11 kita bakal masuk di topik terbaru, yaitu topik seputaran informasi lokal. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada di wilayah Fak-Fak dan sekitarnya yang malas baca, cuma ingin mendengar, tetap stay itu, nanti Bunga bakal bacakan informasi lokal atau kejadian atau peristiwa yang terjadi di seputaran Kabupaten Fak-Fak. Tetap stay itu, langsungnya kita dengerin break bareng. Ini dia Remuk dari Anggi.

balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: sampai siang, teman terbaik kamu.
1: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Kita udah masuk ke informasi seputaran informasi lokal teman Pradua. Karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 11:08 untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Tentunya topik baru ya. Untuk mengawali topik baru kita pada siang hari ini, ada 3 lagu yang bakal Bunga putar nih. Ada You and Me dari Citra, ada juga More and Friends dari 24 Golkin, dan juga ada dari Karita Ora dengan judul

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini

0: Anda untuk pengalaman baru.
1: Esensi Buku Dua Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: Teman Pro 2, buku Cewek Smart, karya Ria Fariana. Buku ini membawa pembaca khususnya remaja perempuan agar dapat menyikapi berbagai masalah yang sering dihadapi di sekitarnya. Buku ini juga mengupas berbagai hal mengenai bagaimana cara menjadi perempuan yang cerdas dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama. Teman Pro 2, perempuan cerdas yang sesuai dengan syariat yang dimaksud adalah seorang perempuan yang menggunakan kecerdasannya untuk menambah keimanannya. Sehingga cerdas dalam hal ini tidak hanya bisa diukur dari tingginya nilai rapot yang diperoleh, akan tetapi bagaimana mereka mampu menyelesaikan masalah dalam hidup dengan tolak ukur agama dan bertanggung jawab. Teman Pro 2, perempuan harus menjalani kehidupan yang praktis dan syarat akan nasihat agar dapat menyelesaikan dan menyikapi masalah dengan bijak. Oleh sebab itu, buku ini sangat bermanfaat untuk membantu menyadarkan para remaja perempuan agar dapat bersikap sesuai dengan syariat. Buku Cewek Smart ini adalah bermanfaat sebagai penuntut remaja perempuan untuk bersikap dan berperilaku yang benar sesuai dengan syariat agama.
1: Esensi buku Dua Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Informasi lokal pertama, teman Pro2, datang dari musim panen berganti. Fak-fak komitmen tetap menjaga mutu pala tomandin. Menandai berakhirnya musim panen pala timur pada Juni ini, pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Dinas Perkebunan melaksanakan panen bersama sisa hasil pala di kelompok Pangdawar, Distrik Kokas. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menjaga semangat berkebun sekaligus mempertahankan kualitas pala sebagai pondasi unggulan daerah. Panen bersama tersebut berlangsung di tengah akhir musim produksi pala timur di wilayah Fak-Fak. Meski sebagian besar hasil telah dipanen, sejumlah pohon masih menyisakan buah dan siap petik, serta tanaman lainnya yang masih memasuki fase pembungaan serta pembuahan untuk persiapan musim panen barat yang diperkirakan mulai pada Oktober mendatang. Pekebun pala mengatakan kondisi musim panen tahun ini masih memberikan harapan bagi masyarakat. Meskipun produksi mulai menurun di akhir musim, ia menegaskan bahwa kualitas pala sangat ditentukan oleh perawatan kebun dan ketepatan waktu panen. Itu dia satu informasi lokal yang Bunga lansir dari rri.co.id, teman Pro2. Buat teman-teman tetap stay tune aja, nanti Bunga bakal balik lagi. Buat yang mau request lagu, boleh sekali jangan WhatsApp 0811 4894 990.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: magang di sini ya kau. Kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
4: The band terbaik.
3: Follow Facebook, Instagram, @RRI_FM.

Oke teman Pro 2, kita next lagi ya di informasi lokal selanjutnya nih. Ada apa tuh Bunga? Wanita Asafa, pendidikan perempuan jadi kunci masa depan generasi. Pendidikan perempuan menjadi fondasi penting dalam menciptakan keluarga yang berkualitas dan generasi muda yang unggul. Hal tersebut disampaikan Ketua Organisasi Wanita Asafa Fakfak dalam program Pengarustuman Gender bertajuk Perempuan, Pendidikan, dan Masa Depan Generasi yang disiarkan melalui RRI Pro 1 Fakfak. Organisasi Wanita Asafa hadir dengan visi memberdayakan perempuan di Kabupaten Fakfak melalui berbagai program mendukung pentingnya kapasitas perempuan dan pastinya baik secara praktis maupun non-praktis. Organisasi ini juga berupaya bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan sumber daya manusia. Ia menegaskan bahwa pendidikan menjadi salah satu pilar utama dalam organisasi ini, teman Pro 2, karena merupakan jalan utama untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan meningkatkan kualitas hidup.

0: Продвинута хіт-лист.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: minta duit lagi.
1: Papa,
0: kenapa sih Mama malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Ide, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

Dua lagu terakhir Bunga putar nih untuk menutup jam 11 kita. Sampai ketemu nanti di jam 12 dengan info seputaran UMKM dan juga kuliner. Dan tentunya nanti di jam 12 Bunga bakal kasih juga rekomendasi makan siang yang cocok nih untuk temani teman Pro 2 tentunya, biar lebih happy dan semangat lah.

terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan

Berhubung waktu di studio menunjukkan pukul 12 lewat 9 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya teman Pro 2, kita udah masuk di topik rekomendasi makan siang ya, sekalian juga dengan info UMKM dan kuliner terkini 2026. Jadi dunia UMKM kuliner Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang positif ya teman Pro 2. Beberapa tren yang sedang berkembang itu antara lain yang pertama itu kuliner lokal naik kelas. Jadi banyak sekali UMKM mulai mengangkat makanan tradisional dengan kemasan modern nih. Dan pastinya pemasaran lewat digital. Produk seperti papeda instan, abon ikan, sambal khas daerah hingga aneka cemilan lokal semakin diminati pasar nasional. Pemanfaatan media sosial pastinya seperti platform TikTok, Instagram, bahkan marketplace itu menjadi sarana utama promosi. Konten singkat yang menarik terbukti mampu meningkatkan penjualan yang pastinya secara signifikan.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Pro 2 FM terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pilihan lagu terbaik.

0: mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Esensi buku Rebel Fakfak, teman terbaik kamu.
2: Kita Indonesia.
1: Jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Karya Richard Rorson, terbit tanggal 20 Mei 2019, merupakan terjemahan dari buku aslinya yang berjudul Don't Sweat the Small Stuff. Secara garis besar, buku ini memberikan suatu gambaran mengenai cara kita memandang permasalahan yang dihadapi. Buku Self Improvement menjelaskan mengenai cara kita untuk mencari perspektif atau sudut pandang baru dalam memandang suatu permasalahan, membentuk komunikasi yang efektif, dan membangun manajemen diri berdasarkan pengalaman pribadi. Dengan bahasa yang sederhana, buku ini menyajikan cara untuk membangun spiritual dan emosional yang dibutuhkan oleh orang yang sedang menghadapi masalah agar mampu mengambil sikap yang lebih baik dan mengubah kebiasaan lama yang reaktif menjadi kebiasaan yang baru yang mampu mencari perspektif lain. Dengan perspektif yang positif, kita akan belajar untuk berdamai dengan diri sendiri, lebih peduli dengan hidup kita, dan fokus pada masalah yang dihadapi di masa kini. Kemampuan mengontrol diri sendiri kemudian membantu batin kita untuk menjadi lebih tenang. Buku Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar dikemas dengan bahasa yang ringan, menggunakan analogi peristiwa di kehidupan sehari-hari yang sangat aplikatif dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh banyak orang. Buku ini sangat cocok untuk dibaca oleh orang-orang yang ingin meningkatkan kemampuan dan pengendalian diri, serta orang-orang yang mudah panik ketika menghadapi masalah. Tulisan-tulisan dalam buku ini menjelaskan tentang cara menghadapi masalah hidup yang kecil, namun seringkali kita perbesar. Dalam buku ini, kita dapat belajar untuk mampu memiliki perspektif baru dalam menghadapi masalah, sehingga tidak akan mengganggu kehidupan kita. Demikian esensi buku, Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Besar, karya Richard Branson.
3: Esensi buku, Rebel Fakfak, teman terbaik kamu.
2: Kita

Oke, kita next lagi teman Fredo, masih dengan info UMKM dan juga kuliner. Ada menu sehat dan ramah lingkungan nih. Ada menu sehat dan juga ramah lingkungan. Konsumen mulai mencari makanan dengan bahan alami, rendah gula, serta kemasan yang lebih ramah lingkungan. Ini menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM untuk berinovasi. Adapun kolaborasi dengan komunitas lokal, jadi banyak UMKM kuliner bekerja sama dengan petani, nelayan, dan komunitas kreatif untuk memperkuat rantai pasok sekaligus meningkatkan nilai ekonomi daerah. Ini ada beberapa makan siang rekomendasi ya, rekomendasi makan siang yang cocok untuk hari ini teman Pro 2. Ada nasi ikan bakar nih, plus lalapan. Aduh, ini kaya akan protein, mengenyangkan dan cocok untuk menjaga energi hingga sore hari. Ada juga soto ayam, pastinya dia punya kuah yang hangat dan ringan namun tetap mengenyangkan. Ini cocok dinikmati saat cuaca yang memang lagi mendung. Dan bunga lihat fak-fak cuaca sekarang memang yang tadinya panas sudah berubah nih, sudah mulai mendung nih. Semoga tidak hujan ya, karena perjalanan hari ini masih sangat-sangat panjang. Oke, tiga lagu dulu teman Pro 2. Ada Merindukanmu dari Dimasif, ada Benci Cintamu dari Sontay, dan ada Rockstar dari Lisa.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak,
3: terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram, @

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak,
2: frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

Oke teman Pro 2, selanjutnya masih ada 3 lagu lagi sebelum kita next lagi di info rekomendasi makan siang selanjutnya. Ada Connection dari One Republic, ada juga Lumpuhkan Ingatanku dari Geisha. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Aduh, jadi ingat masa lalu nih. Ada juga Now Is Forever dari Lauren Daigle, teman Pro 2. Tetap stay tune, nanti Bunga bakal balik lagi tentunya masih di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi nggak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, nggak ikutan demo juga?
2: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
0: Lah ngapain di sini?

0: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Satu lagu terakhir untuk menutup jam 12 dengan topik seputaran UMKM kuliner serta rekomendasi makan siang. Bunga bakal balik di jam 1 dengan info seputaran olahraga. Untuk itu teman-teman tetap stay tune di Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Dan ini dia satu cinta dari Sandy Canster.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Sampai siang, teman terbaik kamu.

Waktu di sini menunjukkan pukul 13 lewat 8 menit untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya. Kita putar dulu 3 lagu untuk memulai 1 jam kita dengan topik terbaru, yaitu topik seputaran informasi olahraga. Ada Loan dari Kim Petras, ada juga Rumah Yang Baru dari Mawar, dan ada Yang Baru dari Yuvi dan Nuno.

adalah Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai.

0: untuk verifikasi OTP kan, terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan, dan satu lagi nih udah nggak nyambung sama mBanking kan.
1: Aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
0: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
1: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
0: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

Informasi olahraga pertama datang dari Timnas Voli Putri Indonesia. Kalah 2-3 dari Vietnam. Timnas Voli Putri Indonesia tampil lebih kompetensif saat menantang Vietnam dalam lanjutan AFC Cup Women 2026 di Quezon City, Filipina pada Senin 8 Juni 2026. Tim Indonesia harus menyerah 2-3. Dengan skor 25-18, 22-25, 18-25, 25-19, dan 13-15. Indonesia sukses mengendalikan set pertama dan menutupnya dengan kemenangan 25-18. Hal ini membuat Vietnam kesulitan mengimbangi pemain. Set kelima berlangsung sangat ketat dan dengan kedua tim bergantian memimpin, namun Vietnam tampil lebih tenang di momen kursai dan menang 15-13. Manajer tim Indonesia menilai penampilan anak asuhnya menunjukkan perkembangan signifikan dibanding laga sebelumnya. Beliau juga menambahkan pengalaman dan ketegangan Vietnam menjadi faktor pembeda dalam duel sengit terbaru. Itu dia satu informasi yang Bunga lansir dari rri.co.id dan merupakan informasi olahraga, teman Pro 2. Tetap stay itu, nanti Bunga bakal balik lagi nih, masih dengan informasi seputaran olahraga.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Uang Pro 2, sebelum kita next lagi di informasi selanjutnya, ada tips nonton bola Piala Dunia 2026. Bisakah pakai STB TV tabung? Nah, ada dia punya cara dan juga pastinya cari sinyalnya di mana. Teman-teman tetap stay tune. Sebelum kita next, kita putar dulu 3 lagu. Ada Positions dari Ariana, ada juga Heartbreak dari Sun, dan ada I Want to Love You More dari Rio Febrian.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kamu jomblo? Pasti kata itu tak asing berseliweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomlo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.

0: Aku dengar kamu baru mulai bisnis UMKM ya? Sudah kepikiran belum soal branding produkmu?
1: Belum terlalu, Alia. Aku masih bingung mulai dari mana. Ada saran?
0: Pertama-tama, kamu harus punya logo dan nama yang mudah diingat. Yang pastinya ini akan jadi identitas bisnismu loh.
1: Iya ya, benar juga. Terus apa lagi ya?
0: Selain itu, aktif di media sosial penting banget, Bud. Buat akun bisnis di Instagram, Facebook, atau TikTok. Posting secara rutin dengan konten menarik tentunya.
1: Konten seperti apa sih yang menarik?
0: Coba ceritakan kisah di balik produkmu. Misalnya nih ya, bagaimana proses pembuatannya atau bahan-bahan berkualitas yang kamu gunakan. Dan tentunya ini bisa membuat pelanggan lebih terhubung dengan brand kamu, Bud.
1: Wah, ide bagus tuh. Ada tips lain nggak ya?
0: Nah, jangan lupa juga nih untuk selalu berinteraksi dengan pelanggan, balas komentar dan pesan mereka dengan ramah dan cepat. Ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan loh, Bud.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pukul 14 lewat 3 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya teman Pro 2. 3 lagu kita putar dulu nih untuk memulai jam 2 kita atau 1 jam terakhir di segmen Santai Siang. Nanti Bunga bakal balik lagi tentunya masih dengan updatean seputaran informasi entertainment. Karena jam 2 kita udah masuk info entertainment ya tentunya. Ada Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu dari Fatin S. Lubis. Ada juga Give It to You dari Julia. Dan ada Bersenja Gurau dari Raim Laude.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas di angkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM,
3: pilihan lagu terbaik minggu ini.

Kita next ke informasi entertainment selanjutnya, teman Pro 2. Monster Pabrik Rambut tampilkan horor dunia kerja yang dekat nih dengan Gen Z tentunya. Film Monster Pabrik Rambut resmi tayang di bioskop Indonesia sejak 4 Juni 2026. Karya terbaru ya dari sutradara Edwin ini mengangkat ketakutan ya yang lahir dari lingkungan kerja yang tidak sehat. Melalui kisah para karakternya, film ini menyoroti bagaimana praktik eksploitas dan pastinya tekanan kerja dapat menghadirkan ketakutan. Tema tersebut dinilai relevan dengan kondisi yang dihadapi banyak pekerja saat ini, terutama para Gen Z ya teman-teman. Sekitar 77% Gen Z dan 74% milenial di Indonesia menyebut pekerjaan sebagai sumber utama stres. Waduh, selain itu 57% responden mengaku tertekan oleh lingkungan kerja yang toksik katanya. Sebenarnya pekerjaan itu kembali lagi nih teman berdua ke diri sendiri. Kalau kita kerja sesuai dengan apa yang kita mau atau hobi kita ya, atau mungkin power kita, bisa dibilang skill kita lah, pasti akan dibawa santuy aja tuh. Tiga lagu dulu nih sebelum kita next lagi di info entertainment selanjutnya. Ada So Far Away, ada juga Sempurnakan Hariku, dan ada Free Falling.

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Seperti Hujan, karya Boy Chandra menggambarkan kehidupan dengan cara yang indah dan puitis. Menggambarkan perjalanan emosional dan spiritual melalui metafora hujan. Buku ini mengeksplorasi tema-tema kehidupan seperti cinta, kehilangan, dan harapan dengan gaya penulisan yang sangat menginspirasi. Pesan yang terkandung di dalam buku Seperti Hujan mungkin termasuk tentang pentingnya menerima perubahan, menjalin proses kesedihan dan penyembuhan setelah kehilangan, serta menghargai keindahan dan keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga bisa menyoroti betapa pentingnya memiliki harapan dan keyakinan di tengah-tengah kesulitan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fakfak,
2: teman terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak. Pro 2 Fakfak.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

satu film lagi teman Pro 2. Info Entertainment dukung magang hadirkan horor komedi tentang mahasiswa galau dan dunia mistis. Film Dukung Magang siap meramaikan layar bioskop Indonesia mulai 18 Juni 2026. Pastinya film ini mengandung genre horor dan juga komedi. Film ini menggabungkan unsur supranatural dengan kisah anak muda yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, cerita berpusat pada Raka, seorang mahasiswa yang diperankan oleh Kak Jevan. Nah, Raka sendiri digambarkan sebagai sosok yang rasional dan hanya ingin segera menyelesaikan skripsinya agar bisa lulus kuliah. Namun kehidupannya berubah saat ia pulang ke desa Kalimati bersama Sekar yang diperankan oleh Kahana Saraswati. Sekar merupakan mahasiswi cerdas yang memiliki tanggung jawab besar sebagai penerus tradisi keluarganya. Masalah muncul ketika kesalahan yang mereka lakukan tanpa sengaja membebaskan kuntilanak hitam yang selama 12 tahun dikurung. Situasi tersebut memaksa Raka terlibat dalam berbagai peristiwa mistis lebih tepatnya yang berada di luar logika. Nah, untuk memperbaiki keadaan, Raka akhirnya berguru kepada Mbah Jamprong, seorang dukun legendaris yang diperankan oleh Kak Adi. Nah, pertemuan antara mahasiswi galau dan dukun yang berpengalaman itu yang menjadi sumber berbagai momen komedi dalam film ini, teman Produa. Oke, itu dia satu informasi entertainment. Nanti Bunga bakal balik lagi tentunya. Teman-teman tetap stay tune aja. Ada 3 lagu lagi yang bakal Bunga putar untuk menghibur sekaligus menemani ruang dengarnya teman Produa.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
3: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
2: Wah, banyak duit dong.
3: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
2: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
3: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
2: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

pukul 14:54 untuk wilayah Fakfak dan juga sekitarnya teman Pro 2. Waktunya Bunga pamit undur diri nih dari ruang dengarnya teman Pro 2. Tapi teman-teman tetap stay tune karena nanti di segmen Sore Ceria kalian bakal ditemani sama kakak penyiar di segmen selanjutnya. And see you semua, sampai ketemu besok. Besok Bunga bakal temani di segmen Sore Ceria ya teman Pro 2. Bukan di Spada, pasti udah pasti bukannya di Spada ya? Enggak, Bunga tukaran ya teman-teman. And bye semua, tetap stay tune di Pro 2 Fakfak. Dua lagu terakhir Bunga putar untuk menghibur dan juga menutup segmen santai siang kita.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Produ FM, terbaik kamu. Produ FM. Baru kerja, uangnya buat jalan-jalan dulu lah. Investasi nanti aja, masih panjang perjalanan hidup.
2: Hati-hati kawan, jangan sampai terlambat memulai. Investasi adalah cara pintar menyiapkan masa depan. Semakin cepat kamu mulai, semakin besar peluangmu menikmati hasilnya.
1: Tapi saya nggak ngerti cara mulai investasi.
2: Tenang, mulailah dari yang sederhana. Gunakan aplikasi yang terpercaya. Pelajari jenis-jenis investasi yang ada seperti emas dan lain-lain. Jangan lupa nih, pilih sesuai kemampuan dan tujuanmu.
1: Oh, jadi nggak perlu modal besar dulu?
2: Betul banget. Mulai dari kecil, belajar sambil jalan, dan hindari investasi bodong tentunya. Ingat kawan, masa depanmu ada di tanganmu. Jangan tunggu nanti, mulailah investasi hari ini. Siapkan masa depan yang cerah dengan langkah kecilmu dari sekarang.
1: Investasi cerdas, masa depan cerah.

Yo teman Pro 2, welcome back bareng Sukli di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, tentunya Sukli balik lagi di frekuensi nih ya. Kembali lagi di ruang siaran menemani ruang dengan teman Pro 2 di edisi sore ceria nih teman Pro 2. Tepatnya dari pukul 15.00 sampai dengan 20.00 waktu Indonesia Timur. Nah, kalau sebelumnya tadi teman-teman udah seru-seruan ya bareng Bunga di edisi santai siang, tentunya di sore ceria ini kita juga gak kalah seru-seruan nih bareng Sukli nih tentunya. Oke teman Pro 2 ya, bareng Sukli juga seperti biasa kita bakal asik-asikan dengan informasi dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng nih. So buat teman-teman yang mau gabung di keseruan kali ini bareng Sukli, ya bisa banget langsung aja WhatsApp di 0811 4894 990. Oke teman Pro 2, seperti biasa juga ya, pembuka edisi kita Sukli punya 3 lagu pertama untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di sore hari ini ya. Ya cuaca fak-fak hari ini sedikit berawan ya, sedikit full ya. Ya buat teman-teman yang beraktivitas di luar tetap semangat ya, dan buat teman-teman yang lagi berbahan, lagi manggil-manggilan, selamat mendengarkan. Oke teman Pro 2, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Pro24 melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku rasa indah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan adalah sebuah karya sastra yang memperlihatkan sisi gelap masyarakat Indonesia, terutama terkait ketidakadilan gender dan ketimpangan sosial. Esensinya mencakup penggambaran yang kuat terhadap peran dan posisi perempuan dalam masyarakat, serta kompleksitas hubungan antar kekuasaan, kekerasan, dan cinta. Meskipun buku ini menggambarkan kegelapan dan ketidakadilan dalam masyarakat, namun ada beberapa pesan positif yang bisa diambil dari buku ini, yaitu perlawanan terhadap kekerasan, ketabahan perempuan, perjuangan untuk keadilan, kompleksitas karakter, dan penghargaan terhadap kecantikan batin. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI.

Yo teman Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 tentunya di pukul 15.00 sampai dengan 16.00 teman Pro 2 Sukti bakal menemani lo dengan teman Pro 2 dengan informasi lokal nih teman Pro 2. Dan tentunya informasi pertama ya dilansir dari rri.co.id. Musim panen berganti, Fak-fak komitmen tetap jaga mutu pala tomandin. Menandai berakhirnya musim panen pala timur pada Juni ini, pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Dinas Perkebunan Fak-Fak melaksanakan panen bersama sisa hasil pala di kelompok pengwadar Distrik Kokas. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menjaga semangat pekebun sekaligus mempertahankan kualitas pala sebagai komoditas unggulan daerah. Panen bersama tersebut berlangsung di tengah akhir musim produksi pala timur di wilayah Fak-Fak. Meski sebagian besar hasil telah dipanen, sejumlah pohon masih menyisakan buah siap petik dan tanaman lainnya mulai memasuki fase pembungaan serta pembuahan untuk persiapan musim panen barat yang diperkirakan dimulai pada Oktober mendatang. Baik teman-teman, dua ya informasi secara akurat dan terpercaya kunjungi di rri.co.id.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Mereka penuh ide, penuh semangat. Anak muda bukan hanya generasi penerus, tapi juga agen perubahan.
1: Di tangan anak muda lahir generasi positif dari sosial, lingkungan hingga teknologi. Mereka tak hanya bermimpi, mereka bertindak.
0: Dukung kreativitas, dukung aksi nyata. Anak muda butuh ruang, kepercayaan dan kesempatan.
1: Kami bukan masa depan, kami adalah sekarang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Kita teman Pro 2 tentunya masih seputar informasi lokal ya teman Pro 2 ya. Polres Fak-Fak utamakan musyawarah tangani aksi pemalangan jalan umum. Polres Fak-Fak bergerak cepat merespon aksi pemalangan yang sempat terjadi pada ruas jalan Fak-Fak Bandara Siboru di wilayah Kampung Werbigan, Distrik Wartutin, Kabupaten Fak-Fak, Senin 8 Juni 2026. Menyikapi kejadian tersebut, personel Polres Fak-Fak bersama Polsek Fak-Fak dan Polsek Fak-Fak Barat langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengamanan sekaligus membangun komunikasi dengan masyarakat guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih luas. Melalui pendekatan humanis, dialog, dan negosiasi yang melibatkan berbagai pihak, aspirasi masyarakat berhasil ditampung dan disampaikan kepada instansi terkait. Upaya tersebut mendapatkan respon positif sehingga akses jalan yang sempat terhambat dapat kembali dibuka secara sukarela dan aktivitas masyarakat kembali berjalan normal. Wakil Menteri Perdagangan informasi suklilansir dari rri.co.id.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, setelah tadi di pukul 15.00 kita udah suka sajikan ya beberapa informasi lokal ya teman Pro 2. Nah tentunya di pukul 16.00 menuju pukul 17.00 Supli bakal ngajak teman-teman untuk ngobrolin topik kita hari ini, yaitu peran penguatan pemuda nih teman Pro 2. Nah so buat teman-teman yang mau gabung di obrolan kali ini boleh banget ya, langsung aja WhatsApp di 0811 4894 990. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ya, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah, tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan

Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 tentunya masih bareng Suklin ya, di edisi sore ceria nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kalau bicara tentang masa depan Indonesia ya, tentu tidak bisa lepas dari peran pemuda nih teman Pro 2. Nah, sejak dulu anak muda selalu menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, mulai dari lahirnya Sumpah Pemuda hingga berbagai inovasi yang berkembang saat ini nih teman Pro 2. Nah, di era digital seperti sekarang ya, peran pemuda semakin penting ya. Bukan hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai pencipta ide, inovator dan agen perubahan nih teman Pro 2. Anak muda memiliki kesempatan besar untuk berkarya melalui pendidikan, bisnis kreatif, media digital, hingga kegiatan sosial yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Nah, pengolahan peran pemuda dapat dimulai dari hal-hal sederhana ya, seperti meningkatkan kemampuan diri, aktivitas aktif dalam kegiatan positif, dan peduli terhadap lingkungan ya, serta menggunakan media sosial secara bijak. Nah, dengan begitu kedua, pemuda tidak hanya menjadi penonton ya, tetapi juga pelaku pembangunan yang mampu membawa perubahan nyata. Nah, tahun kedua ya, Indonesia Emas 2045 semakin dekat ya. Generasi muda saat ini adalah generasi yang nantinya akan memimpin dan menentukan arah bangsa nih tempat gua. Karena itu ya, penting bagi kita untuk terus belajar, berani berinovasi, dan tidak takut mencoba hal-hal baru. Ingat tempat gua, perubahan besar terlalu berawal dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten ya. Jadi mari manfaatkan masa muda untuk berkarya, menginspirasi, dan memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia. Nah, karena pemuda hari ini tempat gua adalah pemimpin masa depan bangsa ya, dan masa depan Indonesia ada di tangan generasi muda yang siap bergerak, berkolaborasi, dan membawa perubahan positif. Oke teman Pro 2, kita bakal lanjutin lagi dengan santai-santai di sesi selanjutnya. Buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Pastes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Luar biasa sekali. Suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda, cerdas memilih.
3: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 ya, sekarang kita udah masuk ke pukul 17.00 menuju pukul 18.00 nih teman Pro 2. And by the way teman Pro 2, di pukul 17 menuju pukul 18 kita bakal santai-santai dengan requestan-requestan lagu dari teman-teman Pro 2 nih. Nah jadi buat teman-teman yang mau request lagu ya, mau request lagu ya, sekalian mungkin mau titip salam ya, yang mau juga lagunya suka dibahas satu-satu, boleh banget ya, langsung aja teman-teman WhatsApp di 0811 489 4990. Oke teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Buku ini ditunjukkan untuk jiwa-jiwa yang terluka dan sedang berusaha menemukan kekuatan dalam diri mereka. Sebagai manusia biasa, lebih menyandarkan hati pada sang pemilik cinta dengan mengikhlaskan apa yang telah terjadi dan menerima diri dengan apa adanya melalui kata-kata yang penuh dengan makna. Buku ini memberikan harapan bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, akhir yang bahagia selalu menanti bagi mereka yang bertahan dan belajar menerima. Demikian esensi buku untuk bertahan tentang kita yang belajar menerima, karya Eldarina.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli di edisi sore ceria nih, teman Pro 2. Dan by the way, teman Pro 2, kita dapat requestan dari Kadiah ya, dengan judul lagunya yaitu Rayuan Perempuan Gila dari Nadine Hamizah nih, teman Pro 2. Waduh, dari judulnya Rayuan Perempuan Gila. Waduh. Apakah Kadiah suka merayu-rayu? Ya, enggak apa-apa ya, yang penting jangan jadi perempuan gila ya, enggak boleh ya. Ya, tapi definisi gila ini sebenarnya ya banyak ya, teman-teman ya. Mungkin gila duit ya, gila uang ya. Ya, gila ilmu gitu ya, teman-teman dua ya. Nah, tentunya teman-teman lagu-lagu dari Nadine Hamizah ini ya, Nadine Hamizah ya, memiliki ciri khasnya sendiri nih, teman-teman dua, dengan irama yang sangat mendayu-dayu ya, teman-teman dua ya. Nah, mungkin kita bisa penasaran juga nih, gimana lagu dari Nadine Hamizah dengan judulnya itu Rayuan Perempuan Gila nih, teman-teman dua. Nah, buat Kadiah ya, jangan lupa buat tetap stay tune terus 89 FM, karena selain langsung diputarkan lagu dari kekuasannya nih, teman-teman dua. Nah, buat teman-teman yang lain juga yang mau request, langsung aja digas-gas-gaskan di 89 FM.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas,
0: wes, mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Depanmu.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Hei anak muda, waktu tidak bisa diulang dan masa muda itu tidak datang dua kali. Jadi yuk jadi lebih produktif. Produktif itu bukan berarti kamu harus sibuk tiap detik, tapi gimana caranya kamu bisa manfaatin waktu buat hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kamu punya energi, semangat, dan ide-ide gila yang bisa jadi perubahan besar? Jangan tunggu sukses datang, tapi jemput dia dengan aksi nyata dari sekarang. Ingat, masa depan itu ditentukan dari apa yang kamu lakukan hari ini. Yuk, bangkit dan tunjukin versi terbaik dari diri kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, nomor pro 2 ya. Sekarang kita lanjutin lagi dari requestan Kak Yardi nih, nomor pro 2. Kak Yardi, Yardi ya. Nah, Kak Yardi nih, nomor pro 2. Katanya request lagu Rizky Febian dengan judul Ego. Nah, tadi Sukri sempat nge-like ya, nomor pro 2. Kita in Ego dari Lyodra. Ternyata Ego dari Rizky Febian nih, nomor pro 2. Yang katanya pengen ini aja, pengen para-para pendengar tuh tahu lagu-lagu dari Rizky Febian yang mungkin underrated nih, nomor pro 2. Nah, langsung aja kita dengan teman-teman nomor pro 2 ya. Buat teman-teman yang mau request lagu juga, boleh banget ya. Langsung aja WhatsApp di 0811 489 4990. Oke, nomor 2, jangan kemana-mana ya. Tetap stay tune terus di 89 FM.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat.
1: Gak, dosa.
0: Alah, yang penting kan dapat untung gede.
1: Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah.
1: Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana.
0: Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok ya.
0: Ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 ya, di sore hari yang ya bisa dibilang lumayan gelap banget ya teman Pro 2 ya. Hari ini kita gak punya sunset, gak ada sunset dulu ya kayaknya ya. Karena kalau dibilang ya kayak hujan-hujan, kayaknya mau hujan kayaknya ya. Iya benar-benar kayaknya mau hujan nih teman Pro 2. Nah dan by the way teman Pro 2 kayaknya Sukli juga pengen informasikan buat teman-teman semuanya ya, yang sedang beraktivitas di luar ya, jangan lupa untuk tetap antisipasi bawa jas hujan atau mantel teman Pro 2. Dan juga ya buat teman-teman pejalan kaki, jangan lupa untuk tetap membawa payung tentunya. Oke, dan teman Pro 2 kita dapat requestan terakhir ya di sesi jam 17 menuju pukul 18.00 dengan judul Takkan Terganti nih, dari versinya Sabrina Leonor dan Yofi Widianto nih teman Pro 2. Nah kayaknya Sabrina Nah ini ya emang ya, suaranya tuh khas banget nih teman Pro 2 ya, gak kalah khas banget ya. Dan for your information juga, Sabrina ini merupakan the winner of Indonesian Idol season 13 nih teman Pro 2 di 2025 lalu nih. Nah so buat teman-teman ya yang mau gabung keseruan bareng Sukli di sore hari ini ya, langsung aja gabung di WhatsApp Pro 2 0811 489 4990. Oke teman Pro 2, masih kita lanjutkan lagi lagu ya dari requestan Kayanti ya, dengan judulnya Takkan Terganti dari Sabrina Leonor. Oke kita dengerin bareng-bareng teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
5: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
4: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Baik, yang kedua, Sukli yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi teman-teman yang melaksanakan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan, ya kan, ya kan?
1: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: Teman Pro 2, buku Sumur karya Eka Kurniawan merupakan kumpulan cerita pendek yang mengeksplorasi berbagai tema seperti kekuasaan, kesenjangan sosial, dan kondisi manusia. Buku ini menggunakan unsur-unsur fantastik dan realisme magis untuk mengungkap kompleksitas kehidupan masyarakat Indonesia. Lewat buku ini juga kita dapat beberapa pelajaran penting, yaitu kritik sosial, humanisme dan empati, keberanian berkarya, dan pentingnya memahami konteks budaya.
1: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

teman Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 tentunya masih bareng Suke juga nih ya. Di edisi sore ceria nih teman Pro 2. Waduh setelah kita menjalankan ibadah salat maghrib teman Pro 2 ya. Untuk teman-teman yang melaksanakan ya. Nah sekarang tentunya teman Pro 2 kita bakal santai-santaian dulu nih. Dengan tentunya obrolan-obrolan santai, obrolan menarik. Dan juga seru nih teman Pro 2. Nah kebetulan teman Pro 2 kita dapat requestan dari Kazulia nih ya teman Pro 2 ya. Seperti biasa dengan requestannya itu lagu Remuk ya dari Angie Carvalho nih teman Pro 2 ya. Waduh ini kayaknya lagi ini ya Kazulianya lagi target nih. Nah, lagi target sepertinya. Nah, jadi buat teman-teman juga yang mau request ya, seperti Kazulia mulai banget ya teman Pro 2 langsung aja WhatsApp di 0811-4894-990. Oh iya, katanya ini dari Zulia di Jakarta nih teman Pro 2. Salam buat kakak penyiarnya. Semangat selalu siarannya. Oke, thank you juga Kak Zulia. Kak Zulia juga semangat ya. Pokoknya buat Kak Zulia ya, kami enggak bakal bosan-bosan ya untuk menemani ruang dengan teman Pro 2. Benar sih Kazulia juga teman Pro 2 sih. Untuk menemani ruang dengannya Kazulia ya, tentunya dengan musik-musik yang bakal menemani aktivitasnya Kazulia di sore hari ini. Kalau di Jakarta berarti sekarang jam berapa ya? Jam 4, setengah 5 ya. Oke, langsung aja kita puterin teman-teman ya. Remuk dari Angie Carvalho, mungkin teman-teman juga ada yang belum dengerin lagunya, ya udah sok sama-sama kita dengerin bareng-bareng. Oke, teman-teman berdua jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Teman Pro 2, setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Momen penting ini mengingatkan kita akan peran gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Gizi yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit. Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.

Oke, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli di edisi sore ceria nih, teman Pro 2. Dan by the way, teman Pro 2 ya, kita bakal memasuki ke sesi selanjutnya yaitu pukul 19.00 menuju pukul 20.00 nih, teman Pro 2. Yang artinya 1 jam terakhir sebelum edisi sore ceria berakhir nih, teman Pro 2. Nah, Sukli pengen ngajak teman-teman ya untuk ngobrolin topik ringan ya di pukul 19.00 nanti. Nah, buat teman-teman yang punya rekomendasi topik yang enak dibahas di jam segitu kira-kira apa nih? Nah, boleh banget ya teman-teman request di 0811 4894 990. Oke, teman-teman Pro 2, nah kalau nggak ada requestnya udah sih, nanti Sukli aja yang ini ya. Sukli aja yang nyari topiknya deh kalau gitu ya. Ya, tapi enak nih kalau ngobrol bareng nih teman-teman Pro 2. Dan tentunya juga topik yang asik ya, yang asik santai juga ya, karena juga ini masih ya jangan deep-deep banget lah. Kalau kemarin mungkin teman-teman sempat stay tune di Jaga Malam ya, kita udah ngobrol-ngobrol yang deep-deep nih. Nah, tentunya di pukul yang 19.00 ya, jam-jam masih jam-jam awal banget ya. Jadi kita yang santai-santai aja nih. Oke, teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 ya. Jadi untuk satu jam terakhir ini di malam, di sore menjelang malam nih teman Pro 2. Nah Sukli bakal ngajak teman-teman untuk ngobrolin topik, yaitu kebiasaan buruk yang harus dihindari Gen Z nih teman Pro 2. Nah kebetulan Sukli juga Gen Z ya. Ya barangkali buat teman-teman juga Sukli yakin juga kayaknya teman-teman sebagian besar juga ya Gen Z juga nih pendengar-pendengar, atau mungkin ada yang milenial, Gen Boomer ya, Boomer. Ya mungkin ada yang milenial juga, tapi ya ini mah memang harus diterapkan juga ke semua orang tentunya. Nah langsung dong kita masuk ke segmen pertama ya, terlalu lama hidup di dunia digital nih tahun kedua. Nah sebelumnya Sukli juga say hello dulu buat teman-teman semuanya. Halo semuanya ya. Kalau ngomongin Gen Z ya, memang pasti gak jauh-jauh dari internet, media sosial, dan gadget nih teman kedua. Teknologi memang memudahkan hidup ya, tapi kalau tidak digunakan dengan bijak justru bisa menjadi kebiasaan buruk yang menghambat perkembangan diri. Nah, data dari We Are Social menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan lebih dari 7 jam per hari untuk mengakses internet nih. Dan sebagian besar waktu tersebut digunakan untuk media sosial, streaming video, dan hiburan digital. Nah, kebiasaan buruk yang perlu dihindari adalah, nah ini teman Pro 2 Sukli sebutin nih ya. Sulit sebutin scroll media sosial tanpa tujuan selama berjam-jam nih. Nah aduh ini gak boleh sih sebenarnya ya, tapi aduh izin Sukli juga biasa kayak gitu. Nah tapi emang gak boleh ya tanpa tujuan ya. Kemudian membandingkan hidup sendiri dengan kehidupan orang lain di internet, itu emang gak boleh juga ya. Nah, dan juga gak boleh terlalu bergantung pada validasi berupa like, komentar, dan followers ya. Dan tentunya mengabaikan aktivitas dunia nyata karena terlalu fokus pada dunia digital, itu gak boleh banget nih tanpa kedua. Aduh, enggak boleh ya. Karena dampaknya itu ya, teman kedua bisa berupa menurunnya produktivitas ya, sulit berkonsentrasi, dan gangguan pola tidur, serta menurunnya rasa percaya diri. Nah, sebagai Gen Z, teman kedua penting untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat pengembangan diri, bukan justru menjadi budak teknologi. Nah, teman kedua gunakan media sosial untuk belajar, berkarya, dan membangun jaringan ya tentunya ya, bukan hanya untuk menghabiskan waktu nih, teman kedua. Oke, teman kedua kita bakal lanjutin lagi segmen selanjutnya ya. Buat teman-teman yang mau menggabung di obrolan kali ini, boleh banget teman-teman stay tune terus di 89 FM dan tentunya di WhatsApp Pro 2 0811 489 4990.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: FM Pro 2 Fak Fak
2: terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, at

Yo teman Pro 2 masih stay di lapas Indra FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli dengan topik ya. Masih dengan topik yang sama nih. Dan kita masuk ke segmen kedua ya. Yaitu kebiasaan buruk yang harus jauhi Gen Z ya. Kemudian di segmen kedua ini menunda-nunda dan kurang disiplin. Waduh. Nah teman Pro 2, salah satu tantangan terbesar generasi muda saat ini adalah kebiasaan procrastination nih yang kedua atau menunda pekerjaan ya. Nah, seringkali tugas yang sebenarnya bisa selesai dalam 1 jam justru ditunda hingga mendekati deadline nih tempat kedua. Nah, akibatnya pekerjaan menjadi terburu-buru dan hasilnya kurang maksimal nih tempat kedua. Nah, biasanya itu kalau sering diketemu ya ciri-ciri itu kayak nanti aja deh gitu ya. Katanya tuh nanti aja gitu ya. Aduh, kan bisa sebentar gitu. Dan juga terlalu banyak alasan ya dan lebih memilih hiburan daripada kewajiban nih tempat kedua. Dan juga paling sering itu kebiasaannya itu menunggu mood datang baru bekerja. Nah, padahal menurut berbagai penelitian tentang produktivitas nih teman-teman berdua ya, disiplin jauh lebih penting dibanding motivasi sesaat nih teman-teman berdua. Orang yang berhasil biasanya bukan yang selalu semangat, tetapi yang konsisten melakukan hal-hal kecil setiap hari. Nah, cara mengatasinya gimana nih teman-teman berdua? Nah, buat daftar prioritas harian ya. Terapkan aturan 5 menit, mulai saja lebih dahulu nih teman-teman berdua. Nah, kurangi distraksi saat belajar atau bekerja dan tentukan target yang realistis. Nah, Gen Z ini teman-teman berdua memiliki akses informasi yang luar biasa ya. Namun, akses yang besar harus diimbangi dengan disiplin yang kuat nih agar potensi tersebut bisa berkembang secara maksimal. Oke teman-teman berdua, jangan tunggu sempurna untuk memulai, mulailah sekarang dan lalu berkembang dalam prosesnya. Oke teman-teman berdua, kita bakal lanjutin lagi segmen selanjutnya ya, tentunya masih dengan topik yang sama. Oke, jangan kemana-mana teman-teman berdua, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku tentang kamu mungkin menggambarkan kisah tentang percintaan, pertemanan, atau petualangan yang menarik. Esensinya mungkin mencakup pengeksplorasian hubungan antar manusia, pertumbuhan pribadi, dan perjalanan emosional. Hal ini menjadi narasi yang menginspirasi, menghibur, atau mengajak pembaca untuk merenungkan arti sejati dari hubungan dan kehidupan. Pelajaran berharga dari buku tentang kamu mungkin termasuk pentingnya komunikasi dalam hubungan, kemampuan untuk memaafkan dan belajar dari kesalahan, serta arti pentingnya kesetiaan dan dukungan dalam persahabatan dan percintaan. Buku ini juga mungkin menyoroti betapa pentingnya menjadi diri sendiri dan menghargai keunikan setiap individu dalam sebuah hubungan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 tentunya masih dengan topik yang sama ya, yang Sukli bahas sebelumnya. Kemudian kita masuk lagi ke segmen terakhir nih tentunya ya, di segmen ketiga ya. Nah, kebiasaan buruk yang harus dihindari Gen Z itu nih, gaya hidup instan dan kurang peduli kepada kesehatan nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, perkembangan teknologi membuat banyak hal menjadi serba cepat. Nah sayangnya kebiasaan serba instan juga bisa berdampak buruk jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari nih teman Pro 2. Contohnya begadang hampir setiap malam. Waduh ini juga Sukli pernah sih sebenarnya. Sering juga kali, tapi ya Sukli lagi kurang-kurangin nih sekarang nih. Nah kemudian jarang berolahraga ya, terlalu sering mengonsumsi makanan cepat saji, kurang minum air putih dan ingin sukses secara instan tanpa proses. Waduh gimana nih teman Pro 2, mau sukses tapi gak mau berproses, gak bisa ya. Nah menurut World Health Organization nih, biasanya disingkat WHO nih teman Pro 2, pola hidup sehat sejak usia muda sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan mental di masa depan. Nah kebiasaan positif yang bisa mulai dibangun nih teman Pro 2, tidur 7-9 jam per malam ya. Ingat malam ya, bukan pagi teman Pro 2, bukan pagi, siang maupun sore nih teman Pro 2. Nah berolahraga minimal 30 menit setiap hari ya, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, membaca buku atau menambah wawasan setiap hari, dan menabung dan mengelola keuangan sejak dini nih teman Pro 2. Nah, ingat ya teman-teman ya, kesuksesan tidak datang secara instan. Semua membutuhkan proses, konsistensi, dan kesabaran teman Pro 2. Generasi Z ya, atau Gen Z ini adalah generasi yang akan menentukan masa depan Indonesia ya. Karena itu penting untuk membangun kebiasaan baik sejak sekarang. Oke teman Pro 2, jadi ada 3 kebiasaan buruk yang perlu dihindari Gen Z ya. Ini Sukli rangkum dari yang sudah kita ngobrol di awal ya. Yang pertama, terlalu bergantung pada dunia digital, sering menunda pekerjaan dan kurang disiplin ya, kemudian menjalani gaya hidup instan yang mengabaikan kesehatan. Nah, kalau kebiasaan-kebiasaan ini bisa dikurangi teman Pro 2, Gen Z akan menjadi generasi yang lebih produktif, kreatif, sehat dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Nah, ini satu kata-kata nih, quotes nih teman Pro 2. Masa depan tidak ditentukan oleh apa yang kita lakukan sekali, tetapi oleh kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Oke, teman Pro 2 ya, itulah obrolan kita malam hari ini. Nah, dan tentunya masih ada beberapa menit sebelum edisi berakhir, Sukli sajikan ya beberapa lagu untuk teman-teman Pro 2 nikmati di malam sore menjelang malam ya. Akhirnya teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Al, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lo apa sebenarnya FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli juga ya di akhir edisi kita nih, teman Pro 2. And di studio sekarang teman Pro 2 udah menunjukkan pukul 19.57 nih, teman Pro 2. Yang artinya ya edisi sore ceria untuk 3 menit ke depan udah berakhir nih, teman Pro 2. Dan itu juga berarti Sukli bakal pamit undur diri dari ruang siaran, bakal pamit undur diri dari frekuensi nih, teman Pro 2. Nah, thank you ya buat teman-teman yang udah meluangkan waktu ya, yang udah stay tune mulai dari pukul 15 tadi sampai dengan menuju pukul 20.00 waktu Indonesia Timur ya, dengan tentunya request-requestan, obrolan ya, dan juga topik-topik seru yang sudah kita obrolin bareng-bareng nih, teman Pro 2. Oke, kita ketemu lagi nanti besok, teman Pro 2 ya. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Sampai jumpa di keseruan selanjutnya. Dan tentunya teman Pro 2 untuk keseruan-keseruan berikutnya ya, di edisi Jaga Malam nanti, teman-teman jangan khawatir, bakal ditemenin dengan penyiar-penyiar yang tentunya gak kalah asik nih, teman Pro 2. Oke, benar banget, teman Pro 2, teman-teman bakal ditemani sama Kak Windy nih di edisi Jaga Malam. Oke, so buat teman-teman Sukli izin pamit ya. Semoga teman-teman tetap kreatif, tetap sehat ya, tetap bahagia selalu. Oke, jangan lupa buat tetap stay tune terus di 89 FM. Bye-bye.

Masih saya di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Loh, hai teman-teman, kembali lagi bersama Windy di edisi Jaga Malam nih. Kalau setelah edisi sore ceria tadi kalian udah ditemenin sama Kak Sukli, sekarang di edisi Jaga Malam ini dari pukul 20 sampai nanti pukul 24.00 atau pukul 12 malam nanti, kalian bakal ditemenin sama Windy nih. Windy bakal menemani ruang dengarnya teman-teman, tentu saja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya nih. Tapi sebelum itu, Windy mau nanya dulu nih, apa kabar teman-teman? Apakah dalam keadaan sehat? Semoga selalu sehat dan bahagia ya teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut untuk berbincang-bincang lagi, Windy masih punya 3 lagu pertama nih, tentu saja untuk pembuka segmen Jaga Malam ini. Windy punya Watch Over You dari Alter Bridge, ada Anugerah Terindah dari Atmes Kamaleng, dan Heart's So Good dari Astrid S. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2. Let's listen together. Enjoy!

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Anak Sebuah Bangsa adalah novel kedua dalam tetralogi Buru karya Pramudia Anantatur. Tetralogi ini menggambarkan periode penting dalam sejarah Indonesia melalui kehidupan tokoh utamanya, Minke, anak semua bangsa. Minke, seorang pemuda pribumi yang berusaha memahami dan melawan penindasan kolonial Belanda di Indonesia. Novel ini menggambarkan berbagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi yang dialami oleh rakyat Indonesia. Minke terus berjuang dengan identitasnya sebagai seorang pribumi yang berpendidikan barat. Novel ini mengeksplorasi pencarian jati diri Minke dan kesadarannya akan pentingnya persatuan dan identitas nasional untuk melawan kolonialisme. Pendidikan memainkan peran penting dalam perkembangan karakter Minke. Melalui pendidikan, ia memperoleh wawasan tentang dunia dan ketidakadilan yang terjadi. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan sebagai alat untuk emansipasi dan kemajuan sosial. Minke dipengaruhi oleh berbagai tokoh penting dalam hidupnya, termasuk Annelies, Nyai Ontosoro, dan Jean Marais. Interaksi dan hubungan dengan tokoh-tokoh inilah yang memperkaya pandangannya tentang kehidupan dan perjuangan. Anak Semua Bangsa tidak hanya menceritakan kisah fiksi, tetapi juga berfungsi sebagai refleksi sejarah Indonesia. Melalui narasi yang mendalam dan karakter yang kuat, Pramudia mengajak pembaca untuk merenungkan perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan keadilan. Pesan penting yang bisa kita ambil yakni tentang kemanusiaan, perjuangan, dan harapan. Anak Semua Bangsa adalah salah satu karya sastra yang paling berpengaruh dalam menggambarkan sejarah dan identitas Indonesia.

0: Baca berita di rri.co.id, ada beberapa jenis bahan kebutuhan yang naik nih.
1: Iya, saya juga merasa belanja bulanan jadi lebih mahal.
0: Kalau terus-terusan begini, daya beli masyarakat bisa turun dan bisa inflasi nih.
1: Sepertinya bisa jadi masalah ya. Banyak orang yang kesulitan mengatur keuangan karena pendapat tidak naik, tapi harga kebutuhan naik.
0: Sebagai warga masyarakat, tentu kita berharap semoga harga-harga lebih stabil.
1: Dan kita pun harus bisa mengatur keuangan dengan lebih bijak.
0: Kalau mau belanja dicatat sehingga kita bisa tahu mana kebutuhan dan mana keinginan yang mau dibeli.

Masih stay di 89 FM Radio Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan tentu aja masih bareng Windy di edisi Joke Malam ini ya teman-teman. Tadi ada beberapa lagu yang diputerin untuk mengawali segmen ini ya. Tapi sebelum kita lanjut untuk berbincang-bincang lebih jauh, kayak di malam ini Windy bakal puterin beberapa lagu lagi untuk menemani malam harinya teman-teman nih. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2, karena Windy bakal balik lagi tentu aja dengan informasi topik dan obrolan lainnya nih teman-teman. Tapi sekalian Windy membuka jalur dulu nih. Jadi buat teman-teman yang mau requestan, mungkin mau kirim salam atau mau ngucapin selamat ulang tahun

tahun di bulan ini buat orang-orang terkasih, teman-teman langsung bisa langsung kontak di WA Pro 2 ya di 0811489499 atau enggak teman-teman bisa langsung gabung di RRI Digital di live chatnya RRI Digital. Nah untuk RRI Digitalnya sendiri teman-teman udah bisa download di App Store dan Play Store, itu udah gratis dan gak berbayar. So jangan berlama-lama lagi. Ini dia beberapa lagu yang sudah Windy siapkan. Let's listen together. Enjoy!

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Radio Fakfak. The best, terbaik, terbaik. Follow Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak. Pro2Fakfak.
1: Ketika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda, petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.

Masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Teman-teman, itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy putarkan untuk menemani malam harinya teman-teman. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena Windy masih punya beberapa lagu lagi nih buat menemani malamnya teman-teman, buat mengawali segmen Jaga Malam ini nanti sampai dengan jam 21 nih teman-teman. Windy punya 3 lagu lagi yang bakal Windy puterin buat menemani malam harinya teman-teman nih. Windy punya Eyes Closed dari Ed Sheeran, Pasti Bisa dari Citra Solastika, dan ada Trampos dari Jason Derulo. Jadi jangan kemana-mana, karena Windy bakal balik lagi tentunya dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya nih. Nah, tanpa basa-basi dan tanpa berlama-lama, ini dia 3 lagu yang bakal Windy putarin. Check it out.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah,

Nah, itu dia beberapa lagu yang sudah Windy siapkan. Maksudnya udah Windy sajikan buat teman-teman. Nah, nanti Windy bakal balik lagi di jam 10 nih teman-teman. Karena di jam 9 kita bakalan bergabung dengan Pro2 Jakarta. Karena di jam 21 sampai 22 atau di jam 9 sampai 20. Dari jam 9 sampai jam 10 atau jam 21 sampai jam 22 seperti biasa kita bakal bergabung dengan Pro2 Jakarta untuk musik live chat atau MLC ini teman-teman. Jadi ini bakal balik lagi di jam 10 untuk membahas obrolan atau ngasih informasi lainnya nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro2 Fak Fak. Tanpa basa-basi ya, langsung aja, let's listen together, enjoy.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: Aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi. Woi, Nin, pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu. Hah? Kena tipu? Foto selfie bersama KTP?

Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini. Teman Produ 2 bareng sama gue Elandik Kesandaru. Dan gue akan menemani lo selama 1 jam ke depan, Teman Produ 2 di seluruh Indonesia pastinya. Jadi buat lo nih yang kayaknya penasaran bakal gue ngobrol sama siapa di malam hari ini, seperti biasa gue tidak akan sendirian, karena gue akan ditemani sama tidak hanya satu tapi dua wanita cantik malam hari ini. Ada Cindy Bernadette dan juga ada Agatha Baby, Teman Produ 2 yang bakal ngobrol sama gue pastinya di MLC Music Live Chat, oke? Jadi jangan kemana-mana Teman Produ 2, jangan ganti frekuensi lo, masih di MLC Music Live Chat.

0: memproduksi seluruh Indonesia di MLC malam hari ini. Sesuai janji gue tadi, teman berdua, gue gak mungkin sendirian. Gue sudah ditemenin sama tidak hanya satu, tapi dua. Tapi yang satu lagi nyusul. Kita sudah kedatangan ada Agatha Baby di sini. Halo.
1: Hey, hi everyone.
0: Gimana kabar Kak Agatha?
1: I'm good. So happy to be here.
0: Gimana, apakah hari ini hari yang melelahkan buat Kak Agatha?
1: Enggak sih, aku enggak, ya? Lagi santai banget.
0: Lagi ya. Chill banget
1: chill
0: ya?
1: Chill banget, karena kemarin ada shoot sampai malam. Jadi aku pagi sampai siang tidurnya.
0: Oh, membayar tidur.
1: Yes.
0: Oh, itu enak banget sih, parah. Tapi gimana, so far lagi sibuk olahraga apa biasanya kalau sekarang?
1: Aku itu, I'm a big fan of olahraga di treadmill.
0: Jadi
1: pagi-pagi suka treadmill. Itu kayak wajib sih.
0: Wajib banget treadmill.
1: Ya, karena aku orangnya foodie, aku eat, makan terus. Jadi harus sih, harus gerak.
0: Biasanya berapa panjang atau berapa lama kalau nge-treadmill?
1: Oh, duration ya. Ini enggak lama-lama banget. Aku 45 minutes, tapi mungkin kayak aku incline-nya tinggi gitu.
0: Incline-nya tinggi.
1: Jadi biar kalorinya lebih cepat.
0: Lama-lama sih
1: aku bosenan orangnya.
0: Tapi speed-nya naik terus. Iya. Itu jadi salah satu olahraga yang asik juga kalau lo ya, teman berdua, mager buat keluar enggak sih?
1: Yes, betul.
0: Terlalu kayak luar tuh panas banget. Tapi kalau teman-temannya Kak Agatha, apakah yang lagi lari banget juga atau
1: ada yang lari? Aku beneran kayak dia tuh beneran kayak keluar ke GBK gitu-gitu. Yang pakai aplikasi-aplikasi
0: Strava gitu ya.
1: Belum sampai ke situ ya, tapi mungkin aku akan termotivasi juga pada ujungnya.
0: Iya, karena itu lagi ya gimana ya, lagi happening banget gak sih sekarang?
1: Iya, tapi aku suka sih orang tren lari gitu, aku suka sih.
0: Sehat ya?
1: Healthy,
0: ya. Say healthy, benar-benar.
1: Healthy hobby.
0: Iya, benar. Iya, keep it up. Jadi buat kamu nih, teman berdua, mungkin buat kamu yang gak di Jakarta, cari aja daerah terbuka ya di tempat kamu. Yang penting kamu olahraga gitu. Tapi selain dari tadi treadmill, hobinya Kak Agatha sebenarnya apa?
1: I'm actually a dancer. Jadi aku mulainya dari competitive dancing.
0: Competitive dancing?
1: I dance a lot. Udah lama banget, dari masa-masa kayak mungkin aku mulai suka banget tuh SMP.
0: Pertama kali ngedance?
1: Iya, gak pertama kali sih, tapi kayak pertama kali suka akhirnya.
0: Sampai
1: ikut juga ada akademinya juga. Di Gigi Art of Dance.
0: Wow. Terus
1: ikutnya kelas-kelas kan. Terus habis itu akhirnya masuk ke kru lombanya. Ya udah, sibuknya lomba dance akhirnya.
0: Wow, itu udah sempat berapa kali ikut kejuaraan mungkin?
1: Iya, sampai keluar negeri juga kan.
0: Wow.
1: Aku di Singapura tahun lalu.
0: Gila, keren banget. itu hobinya bener-bener apa ya? Kalau ngedance kan mostly kardio gak sih? Lebih ke kardio
1: iya
0: gak
1: sih? Kardio banget.
0: Lebih ke kardio gak sih?
1: Itu harus punya stamina yang kuat, karena biasanya berjam-jam kan latihannya.
0: Betul.
1: Terus kadang juga minum seadanya aja, kayak kalau ada waktu istirahat langsung minum gitu. Terus habis itu mulai lagi nari lagi.
0: Wah, itu draining nggak buat Kak Agatha?
1: Awalnya aku ngerasa kayak oh my god capek banget gitu. Tapi lama kelamaan karena cinta, karena suka, jadi kayak nggak kerasa capek sih.
0: Iya.
1: Kayak misalnya habis perform atau apa, malah kerasa kayak oh my god, I love this. I love like rehearsing, I love practicing. Gitu. Jadi kayak udah gak ada rasa capek-capek lagi.
0: Wow, udah enjoy banget justru sekarang ya. Wah, gila. Mungkin nih, ini bisa jadi salah satu ide alternatif hobi buat teman berdua ya.
1: Betul.
0: Yang kayak, gue pengennya hobinya apa ya. Tapi, is it important buat Kak Agatha kayak, gue tuh harus punya hobi lagi orangnya?
1: Sebenarnya kayak, aku naturally aku emang suka aja sih ngelakuin banyak hal gitu. Kayak aku emang gak jadi gimana. Dulu tuh kayak koleksi mainan, tapi kayak koleksi batu.
0: Apa
1: gitu.
0: Dulu inget mainannya?
1: Dulu tuh aku koleksi kayak kartu Love and Berry.
0: Iya.
1: Kalau kelahiran awal 2000, 2004, 2005 mungkin tahu ya.
0: Iya.
1: Love and Berry gitu. Dulu koleksi banyak sih.
0: Banyak banget.
1: Mainan, terus baju-baju gitu. Aku juga emang hobinya banyak sih. Aku awalnya pengen belajar apa? Berkuda. Tapi kayak enggak jadi karena kayak agak repot ya. Baru-baru ini juga golfing. Jadi kayak emang suka aja nyoba hal baru.
0: Wah, gila, bener-bener hobinya banyak. Dan juga mungkin kayak penasarannya banyak juga kali kayak gitu.
1: Iya, betul. Iya, aku ngeliat kayak kayaknya seru deh, let's just try it gitu.
0: Iya, meskipun kita mungkin belum tahu kayak
1: belum tahu jago atau enggak.
0: Iya.
1: Tapi kayak coba dulu aja. awalnya dance juga gitu kan.
0: Iya iya, awalnya dari coba dulu. Iya,
1: coba terus ternyata suka banget.
0: Oh, nah itu tuh mendingan coba dulu aja daripada nyesel nggak nyoba nggak sih.
1: Betul.
0: Nah itu. Oke, teman Produa, nanti kita akan bahas nih tentang lagu terbarunya dari Kak Agatha dan juga Kak Cindy nanti ya.
1: Yes.
0: Tapi satu lagu dulu teman Produa untuk kamu dengerin. Here we go.

0: Yes, Sobat Produ seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Agatha Baby. Gimana Kak Agatha, tadi kita udah sempat ngobrol sedikit tentang kesibukannya, kesehariannya. Tapi kita belum ngobrolin dari rilisan single terbarunya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Shoulder
1: Colder.
0: Ini lagu sebenarnya dari judul ya, kalau menurut aku lucu banget.
1: Aku pas dikasih tahu juga, oh my god,
0: iya
1: gonna be hit.
0: Nah, tapi aku mau nanya dulu, sebenarnya lagu ini adalah hasil dari penulisan Kak Agatha atau gimana dari produksinya?
1: Awalnya tuh emang lagunya Kak Cindy.
0: Oh gitu.
1: She was trying to find like a rapper.
0: Okay.
1: Jadi tuh nanya kan with our music producer. I think she said she wanted a rapper tapi nggak tahu mau cowok atau cewek sih.
0: Okay.
1: Our music producer tuh kayak nawarin gitu kayak
0: okay.
1: There's this girl Agatha terus because Cindy didn't know me so she's like okay sure akhirnya dia kirim lagunya buat aku nulis demo rap aku.
0: Okay.
1: Jadi emang ada part yang dikosongin.
0: Oh.
1: So I was a little bit pressured jadi agak kayak
0: of course.
1: Oh my god first time kayak diajak collab jadi kayak oh, okay, let's just do it. Akhirnya aku bikin demonya. And then I send it to our music producer, Om Sumantri.
0: Yay. Halo, Om Sumantri.
1: And then he send it to Kak Cindy. And katanya she liked it.
0: Oh, yeah?
1: Kayak langsung suka.
0: Okay.
1: I'm so happy to hear that juga sih. Okay. Thank you so much.
0: Ini gak tahu bener apa enggak ya. Cuma kata Kak Cindy di Instagramnya, Om Sumantri lumayan galak. Apakah benar itu?
1: Galak sih lebih kayak emang dia suka nanya-nanya sini sih gimana jadinya gimana sering kayak gitu.
0: Oh.
1: Try to keep us on track so sebenarnya bagus sih.
0: Bagus
1: thank
0: sih.
1: You, Om. Aku juga gitu kalau lagi nulis lagu terus dia kayak ini mau diselesaikan atau enggak.
0: Nah, jadi kalau kata Kak Cindy di Instagram di balik lagu yang baik atau karya yang baik ada produser yang galak katanya.
1: Betul.
0: Tapi so far gimana Agatha ngerjain lagu ini happy kah atau gimana?
1: Happy banget karena tipenya kan bukan kayak lovey-dovey yang bucin.
0: Bener.
1: Gitu kan. Lebih kayak girl power.
0: Yeah.
1: Yang kayak pede aja.

0: better than being with him gitu. Lebih baik sendiri sebenarnya daripada ngikutin drama atau kayak narcissistic cowoknya gitu. Mending sendiri sih. Off alone, kayak lebih happy, gak ada beban gitu sih.
1: Nah, berarti kalau misalkan kamu nih teman produ mungkin ada di hubungan yang toxic dan tidak membahagiakan,
0: cut off,
1: cabut aja ya, mendingan aja. Cabut aja, cari yang bikin kamu bahagia ya.
0: Iya. Walaupun sendiri, tapi yang penting kan bahagia.
1: Benar, jadi tolak ukurnya adalah kalau misalkan sendiri lebih bahagia, mendingan sendiri aja.
0: Betul.
1: Itu tuh, tolong diklip nanti ya.
0: Klip that.
1: Diklip ya. Tapi dari sebenarnya sebelumnya nih dari lagu ini, sebenarnya ini kan kita lihat ada dua generasi yang lumayan berbeda gitu ya.
0: Iya benar.
1: Antara kamu sama Kak Cindy. Kira-kira itu jadi sebuah challenge gak buat kamu?
0: Awalnya tuh pas aku denger lagunya emang wow, this is very retro dance song gitu.
1: Iya, iya benar.
0: Aku sempat rilis lagu juga, my first solo song. Jadi itu tipenya lebih kayak Gen Z type gitu.
1: Iya, oke.
0: Karena aku aslinya rapper. Dulu sempat di girl band aku sebagai rapper
1: juga. As a rapper. Kelisanya gitu ya.
0: Iya, jadi kan aku kayak pressure, oh my god, should I like sing the whole song in English? Ternyata bisa-bisa aja sih,
1: cocok-cocok aja
0: sih gaya rap style chill rapnya aku terus digabung sama suara merdunya kan ini kayak kok cocok banget
1: aku ternyata ya.
0: Juga ngerasa kayak oh ternyata kalau lagunya bagus ya tetap bagus-bagus aja sih.
1: Tapi selama lagu ini Cassini nge-guide kamu banyak nggak sebenarnya?
0: Jujur dia baik banget sih Cassini, beneran ngasih kepercayaan full Sumantri. Just let her write like her way gitu.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Wah gila.
0: Jadi aku juga sempat nanya-nanya kayak deg-degan gitu kan, kayak oh ini gimana ya gitu, should I just write anything gitu. Dia tuh kayak udah kirim demonya aja gitu.
1: Wow, tapi itu gambling banget loh.
0: Jujur iya.
1: Maksudnya
0: sih,
1: dia dari awal belum kenal kamu kan.
0: Iya.
1: Terus tiba-tiba let her write gitu kan kayak wah.
0: Kayak makanya aku sempat bilang aku pressured pas itu. Tapi kayak pas aku tulis-tulis aja ternyata kayak it sounds good.
1: Justru karena diberi kebebasan itu mungkin kamu ya?
0: Yeah, maybe ya.
1: Yes, itu menarik banget karena itu pertaruhannya sangat besar ya teman produa kalau lo tahu tuh. Okay, tapi dari kamu sebenarnya ini menurut kamu masuk gak ke genre seorang Agatha gitu?
0: Masuk-masuk aja sih. Aku tuh tipe yang I will do any genre sebenarnya. Aku tuh lebih mentingin kayak lirik sih, songwriting
1: gitu
0: sih. Kalau genre aku beneran eksperimen semuanya. I will experiment so many things gitu. Aku tetap nyanyi, tetap nge-rap kayak I will try to do anything. Yang penting aku bisa ngasih message kan ke pendengarnya.
1: Iya, berarti kayak yaudah nothing tulus aja lah ya.
0: Nothing tulus aja. You're a singer, you can just sing anything gitu. Nyanyi aja.
1: Itu berani sekali loh. Itu sangat amat berani sekali gitu. Dari single kamu yang sebelumnya apakah berbeda jauh sebenarnya?
0: Sebenarnya nggak beda jauh, cuman lebih karena aku lebih banyak rap di situ ya. Jadi kayak aku ngasih tahu lagu yang Shoulder Cool Day ini ke teman-temanku, mereka kayak wow, this is a new breath of fresh air juga sih. Sesuatu yang baru. Tapi nggak beda jauh sih, it's just similar sih sebenarnya, dance type gitu.
1: Iya, emang dance type, cuma mungkin dari instrumentalnya aja yang agak beda kali ya. Nah itu teman produa, kayak lu penasaran gak sih kayak gimana lagunya dan kayak gimana musiknya? Kita dengerin dulu gimana?
0: Okay, let's.
1: Okay, ini dia Shoulder Cool Day. Here we go. Yeah.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, sama Bro Dua di Music Live Chat kali ini. Sesuai janji gue tadi, selain sama Agatha Baby, kita akan ngobrol juga ya Agatha, yes. Sama satu orang lagi, yaitu the one and only, ada Cindy Bernadette. Halo.
2: Halo.
1: Halo Kak Cindy, gimana? Gimana kabarnya hari ini di Swiss ya? Bener gak sih?
2: Iya, yes.
1: Di Swiss ya?
2: She's in Switzerland. Yeah,
1: Swiss. Gimana Kak Cindy kabarnya?
2: Di sini masih jam 2.30 siang. Terus juga biasanya panas karena sebetulnya udah harus masuk summer.
1: Oh, yeah?
2: Tapi hari ini mendadak semalaman hujan terus begitu. Mm-hmm. Today it's unbelievably cold, tapi it's okay.
1: Oke. Okay.
2: Begitu tadi buru-buru gitu dari luar. Sempat lupa jam.
1: Oke. Wah, luar biasa. Tapi tadi gini, Kak Cindy, aku tadi sempat ngobrol juga sama Agatha. Dan tadi Agatha merasa di awal tuh, awalnya untuk membuat lagu ini, lagu single ini, itu tuh kayak diberi kebebasan ya, kata Agatha tadi ya.
3: Iya, yeah, like Om Sumantri tuh bilang kayak just make the demo, it's okay. Kasih aja ke Kak Cindy-nya gitu.
1: Nah, sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Kak Cindy waktu itu kayak I want this girl to sing in this part gitu. Kenapa memilih Agatha akhirnya?
2: Sebetulnya di awal memang tidak ada rencana untuk ada rap.
1: Oke.
2: Okay. Tapi setelah melihat semua komposisi lagunya udah selesai, I thought that it will be more catchy if there is something else.
1: Oke.
2: Okay. Something different.
1: Oke.
2: Okay. Terus begitu ngobrol sama Sum. Pertama mikir rap siapa ya, and then Sum yang bilang don't use a male rapper,
1: okay.
2: Maybe try female rapper. Dan saat itu kan karena aku nggak tahu sekarang tuh female rapper siapa aja gitu di Indonesia,
1: okay,
2: yang bisa satu jalur, satu walaupun nggak satu genre tapi bisa saling ngerti maksud lagu ini kemana.
1: Okay.
2: Terus Sum kenalin ke Agatha. Jadi ya udah, jadi mau di gimana? Agatha bisa nulis kan? Iya, dia bisa nulis. Ya udah, then it's better that I let her do her own style. She okay. will follow the music.
1: Oke.
2: Okay. Terus kalau nggak dibebasin, kan nggak keluar dianya.
1: Iya yeah, benar.
2: Iya, jadi harus kasih kebebasan. Anyway, it will be both of our song. It's not just my song featuring her, but it's like Cindy Bernadette and Agatha Baby.
1: Oke, okay. Wow, itu keren banget. Berarti so far untuk pengerjaan proyek ini tuh LDR ya?
3: Iya benar.
1: LDR ya?
3: Iya.
1: Kebanyakan dikerjakan secara untuk ini gimana, Kak Cindy atau Agatha mungkin untuk workshopnya gimana nih? Kan kalian ada di dua tempat yang berbeda nih.
2: Iya, kita workshopnya masing-masing.
1: Masing-masing banget ya? Masing-masing banget.
2: Jadi aku finish recording vokal dulu, terus baru Agatha masuk.
1: Oh.
2: Dia Zoom sharing seperti ini gimana, seperti ini gimana. Tambahin lagi deh misalnya partnya di sini atau gimana yang ini, terus tambahin ad-libs di sini di sana. Tapi ya gitu, long distance.
1: Long distance. Yes. Oke, tadi kita sempat ngobrol juga nih Agatha. Tadi kita bahas Om Sum ya.
3: Iya.
1: Om Sum katanya di balik karya yang baik ada produser yang galak. Apakah benar Kak Cindy?
2: Kalau buat aku Sum nggak galak.
1: Tapi
2: dia nggak pernah ngegalakin aku. Cuma aku tahu dia tuh galak sama orang-orang lain.
1: Oh gitu. Tapi sama Agatha juga nggak galak ya?
3: Sebenarnya nggak galak.
1: Nggak galak juga sama galak. Agatha ya?
2: Pokoknya Sum gemasin nggak galak sama orang yang bisa rap bener sama bisa nyanyi bener.
1: Oh gitu. Oke. Tapi thanks untuk Om Sum juga ya, yeah. karena berkat beliau akhirnya ada single ini anyway gitu kan.
2: Iya. Yeah.
1: Tapi kalau dari ini tadi aku udah ngobrol sama Agatha tentang penulisan dari rapnya. Nah kalau dari kayak Cindy-nya gimana nih untuk penulisan lagu ini sebenarnya apa yang pengen Kak Cindy sampaikan sebenarnya dari Shoulder Cool Day ini?
2: Shoulder Cool Day. Sebetulnya ini lagu kan udah aku tulis dari tahun 2024.
1: Oke.
2: Okay. Cuma baru bisa direcord tahun 2025.
1: Oke. Okay.
2: Sebetulnya dari tahun 2024 banyak banget cerita-cerita yang ya inilah narcissistic, dia narcissistic, infidelity. Capek gitu kan.
1: Oke.
2: Okay. Mau perempuan secantik apapun juga kalau misalnya atau laki sebaik apapun juga kalau misalnya partnernya enggak bisa setia atau terlalu narcissistic sama diri sendiri kan capek.
1: Iya, okay.
2: Betul. Ini sekarang Kayaknya akhir-akhir tahun 2024, 2025 sampai sekarang itu kayaknya banyak banget gitu, kayak narcissistic NPD.
1: NPD.
2: Iya, yeah. NPD itu kayaknya jadi trending topic lagi gitu.
1: Iya, betul.
2: Iya. Yeah. Iya, yeah, and then juga di dalam reality kita pastilah ada satu saat di mana kita ketemu sama tipe-tipe orang macam kayak begini gitu. Jadi the song is just inspired dari cerita narcissistic tersebut gitu.
1: Oh, jadi sebenarnya ini kalau aku sebagai cowok ya, Kak Cindy dan Agatha, kalian tuh ngeroyok laki-laki bareng-bareng ya. Ceritanya tuh gitu ya.
3: Tapi kan lebih kayak let him be aja, kayak udah kita sendiri lebih happy gitu.
1: Oh, iya iya.
4: Soalnya kan kita kan cewek.
1: Iya benar, iya. Benar. Iya,
4: jadi ditujukannya kan ke
1: cowok. Iya benar.
4: Tapi cowok juga bisa juga.
1: Bisa juga, mungkin ada ceweknya yang NPD juga bisa kan? Bisa. Iya iya. Kalau kata Agatha tadi, tolak ukurnya adalah kalau misalkan lebih happy sendiri, ya udah hubungannya over aja gitu. Bener, menurut Kak Cindy gimana?
2: Iya, betul juga. Karena buat apa kita paksain to be with someone then we're not happy. Yep. It's better that we're being alone but then we're happy with ourselves, develop ourselves, period. Love ourselves.
3: Period.
1: Better on my own.
2: Yeah.
1: Oh gitu. Oke. Okay. Tapi Kak Cindy kangen ke Indonesia lagi enggak sih sebenarnya?
2: Kangen. Terakhir ke sana bulan apa sih? Ya?
1: Bulan apa?
3: April.
1: Oke. Okay.
3: End of April ya, benar, kita ada photoshoot.
1: Ah, itu terakhir tuh.
3: Iya.
1: Wow. Itu juga pertama kali kesini ketemu Agatha secara langsung juga ya?
2: Betul.
3: Yes, yes.
2: Biasanya online aja gitu.
1: Iya, biasanya by Zoom aja.
3: Iya, enggak, biasanya WA gitu.
1: WA call
3: sama Om Sung juga biasanya.
1: Oh, bertiga.
2: Satu kirim video gitu.
1: Oh ya ampun, ini sebuah proyek yang sebenarnya dilakukan secara jarak jauh dan juga mungkin sebenarnya struggle-nya banyak nggak? Kalau menurut Kak Cindy banyak nggak struggle-nya sebenarnya?
2: Gak ada sih, karena menurut aku ya dari awal proses gak pernah ada kayak sesuatu yang aku gak suka atau gak, sesuatu yang aku gak cocok gitu. Kita punya satu vision sama, and I think that's the most important thing.
1: Tadi aku juga nanya ke Agatha, sebenarnya dari adanya generation gap ini, apakah membuat sebuah challenge baru? Kalau menurut Kak Cindy, ada challenge baru gak antara generation gap ini?
2: Aku nggak berasa ada gap ya, soalnya aku selalu berasa awet muda.
1: Keren.
2: Tapi nggak, maksudnya kan lagunya kan jiwanya kan masih jiwa muda ya.
1: Betul.
2: Maksudnya dan Agatha juga kan arahnya juga bisa ke arah itu, walaupun lagu dia yang dia tulis. Apa namanya?
3: Want you back.
2: Beda agak berbeda genrenya, tapi dia bisa ngikutin alur aku. Jadi menurut aku sih enggak ada perbedaan apa gitu ya.
1: Tapi
2: juga sih she's half of my age.
1: Oh iya ya, bener ya. Iya juga ya.
3: Iya, kurang lebih ya.
1: Half of your age, tapi mau enggak mau kita harus ada di satu project yang sama gitu kan.
2: Enggak pakai mau sih.
1: tapi ini aku jadi penasaran, kalau Kak Cindy jadi belajar hal-hal new things gak dari seorang Agatha Baby gitu, which is dia sebenarnya lebih apa ya, up to date mungkin dengan isu sekarang gitu. Kalau Kak Cindy belajar sesuatu gak?
2: Aku dengerin kalau misalnya kita lagi bahas sesuatu, misalnya setelah kita photoshoot, apakah misalnya covernya begini, apakah begitu, kita pilih yang mana, terus begitu untuk BTS-nya seperti apa. Aku dengerin input dia sih, karena dia yang di zaman sekarang dan dia yang lebih banyak terlibat di dunia entertainment sekarang. And then also her career is going up, so I think she's more detailed to everything. Terus begitu kalau dari dia sih, pertama kalinya aku dance TikTok itu bareng Agatha.
3: We had a TikTok dance.
1: Ya, serius.
3: Kita sempat TikTok dance berdua.
1: Pasti kamu jebak ya?
3: Enggak. Itu tuh ada request, emang ada request. Aku yang cari, let's just do this.
1: Okay. Jadi itu pertama kali.
4: Siapa sih Sumantri ya, kalau nggak salah?
3: Kak Adis.
1: Itu pertama kalinya Kak Cindy TikTok-kan tuh.
4: Iya. Wah. Dari awalnya aku nggak pernah mau punya TikTok account atau enggak, karena aku nggak suka anak aku misalnya dia nonton TikTok kan. Aku bilang soal ke dia, listen, mama doesn't even have a TikTok.
1: Okay.
4: So please do not watch TikTok. Papa don't even have TikTok. And suddenly like, I'm sorry, I need to make a TikTok.
1: Jadi thanks to Agatha Baby ya. Karena influence-nya
3: harus ada TikTok.
1: Nice. Lucu banget. Tapi sepanjang ngerjain ini, apa yang mungkin dari kalian ini paling memorable ya? Mungkin dari Agatha dulu deh.
3: Memorable. I think itu sih yang pas ketemu. Habis itu ada kayak konten making.
1: Okay.
3: Itu kan juga sempat kayak shoot a lot of content selain dance kan. Terus menurut aku itu kayak jadi a good bonding time sih. Karena kan kita LDR.
1: Betul.
3: Akhirnya ketemu, terus habis itu ada bonding untuk konten tuh menurut aku tuh memorable banget sih.
1: Wow.
3: I was so happy at that moment sih. Aku kayak, oh my god, akhirnya
1: ketemu gitu.
3: Iya, akhirnya ketemu.
1: Dan nggak mau melewatkan kesempatan TikTokan ya.
3: Iya, itu harus nice. Wajib ada.
1: Nice. Kalau dari Kak Cindy, apa yang memorable buat Kak Cindy?
2: Sama sih.
1: Sama TikTokan juga. TikTokannya juga.
2: Sama sih. Jadi dari awal tuh nggak pernah ada yang sulit ya. Begitu kita ketemu aja, pertama ketemu tuh pas lagi kita fitting. Nggak ada canggung sama sekali gitu. Kayak udah pernah ketemu aja sebelum lagi ya. Bro. Padanya gitu.
1: Oh.
2: Gak ada basa-basi lagi.
1: Gak ada basa-basi lagi karena mungkin udah all out di project ini ya.
3: Betul.
2: Iya, kita cuma saling say thank you, and that's it. Langsung go with the flow. Datang besoknya langsung kerja nonstop. Kita begini begitu. Kita tiktokan, dia take dulu, aku take dulu, terus gimana, terus pas lagi foto juga nggak ada. There is nothing like what do you call it? Sometimes kalau dua perempuan kerja bareng tuh kadang ada what do you call it? Apa sih? I have to do better.
1: Competitive. Okay.
2: Gak ada gitu, maksudnya lah dia di generasinya dia lah, gue di generasi gue gitu. Let's just make it together. Gitu.
1: Okay.
2: Gitu loh,
1: maksudnya. Waktu itu kesini berapa lama di sini ya? Ketemu Agatha berapa lama?
3: Kita cuma dua kali ketemu pas kesini di Jakarta. Iya, dua kali pas fitting sama pas shoot.
1: Berapa hari itu?
3: Dua kali dua hari.
1: Abis itu Kak Cindy kembali lagi.
2: Iya, begitu
1: saya
2: pulang lagi.
1: Wow. Ini project yang sebenarnya mungkin punya struggle sendiri, tapi di maintain dengan sangat baik sama Kak Cindy dan Kak Agatha ya.
3: It was a fun process.
1: Iya. Okay, jadi buat Kak Cindy sama Agatha nih, kira-kira apa yang pengen kalian sampaikan ke pendengar kalau misalkan pengen dengerin lagu ini, kira-kira kalian pengen bilang apa? Mungkin kasih ini dulu.
2: Enggak, kamu aja kan.
1: Oh ya, oke, Agatha, oke.
3: Kalau aku lebih kayak in this day and age emang banyak infidelity atau kayak pasangan yang narcissistic gitu.
1: Okay.
3: Aku pengen all the girls, like everyone sebenarnya, to know their worth. Dan dengerin lagu ini sebagai kayak ego boost mereka. Biar lebih confident.
1: Okay.
3: Dan ngerasa kayak you're better, lebih baik gitu.
1: Lebih baik
3: daripada when you're with him gitu.
1: Nice.
3: Aku mau banget everyone get confident pas dengerin lagu ini. Terus jadi ngerasa kayak, oh ya ternyata gue deserve better ya gitu. Aku mau everyone feels like that.
1: Tuh, dicatat teman Pro 2 seluruh Indonesia bahwa lo harus lebih baik dan juga ngerasa worthy. Itu lebih itu penting banget,
3: itu
1: karena
3: penting banget.
1: Karena banyak banget ternyata dari NPD menghasilkan korban tuh banyak banget,
3: banyak
1: sih?
3: Banget. Iya, bisa dihitung lagi sih kasusnya.
1: Sangat amat banyak dan mostly mereka menyerang mental dengan cara mendowngrade kalian secara mental ya.
2: Iya, pertama kita ngerasa kita dibikin, we feel very small because of them. Terus kita mau berusaha segimana besar pun selalu akan salah dan tidak pernah diappreciate. Jadi percuma, buat apa kita capek-capek terus kayak gitu. Lama-lama kita sendiri yang mentalnya bakalan kesiksa kan.
1: Nah, ini jadi pertanyaan. Anyway, mungkin dari kalian ada yang pernah menghadapi NPD kah? Aku jadi penasaran ya. Mungkin kasih Indi dulu deh, boleh deh. Kasih Indi dulu.
2: Dibilang udah pernah sih in any relationship.
1: Yep.
2: Kalau udah dibikin ex sama aku, berarti ada sesuatu yang
1: Oke.
2: Udah dari pengalaman itu dikumpulin aja.
1: Oh, so ini many sebenarnya ya. Agak agak banyak mungkin enggak Cindy ya? Mungkin pengalamannya banyak gitu loh maksudnya.
4: Ya, maksudnya ada pengalaman.
1: Ada pengalaman.
4: Aku yakin setiap orang punya pengalaman.
1: Oke, oke, oke. Kalau Agatha, tell me.
3: Oh my god. Kayak kasih dia lebih berpengalaman sih.
1: Tuh, dia dia ya kasih dia, bukan aku ya.
3: Aku kayak
4: enggak apa-apa bentar lagi. Entar bentar lagi tunggu aja gak
3: tuh. Kayaknya mungkin belum kali ya, tapi kayak privacy-nya.
4: Sorry, I take it back. Jangan, semoga kamu gak pernah.
1: Jangan sampai, jangan sampai ya.
3: Belum pernah,
1: jangan sampai.
3: Ada hubungan yang serius juga sih, jadi kayak enggak, kayaknya gak bakal sih.
1: Nah.
4: Kalau aku pikir sih kan, maksudnya sebagai anak zaman sekarang kayak Agatha gitu, mereka punya self confidence itu kayaknya udah enggak, I don't know, I think I feel like they're naturally boosted.
1: You know, jadi jadi lebih sulit untuk NPD mendowner seorang let's say Agatha gitu ya mungkin ya.
4: Iya.
1: Nah,
4: bisa dilempar sama skateboard.
1: Nah.
3: Oh my god.
1: Ini kayak agak berbahaya ya bahasannya.
4: Enggak, soalnya dia skater girl.
1: Dia skaters ya.
3: Skateboard
1: juga.
3: Yeah.
1: Wah, gokil. Jadi emang seorang Agatha Baby talented banget ya. Ternyata dia bisa banyak hal ya, Kak Cindy ya. Nice. Oke, harapan buat pendengarnya mungkin dari Agatha dulu deh untuk lagu ini.
3: I hope you like the song, then I hope you really relate to it, dan ngerasa ya itu tadi ego boost.
1: Oke.
3: Aku juga yakin banget sih pada suka, karena teman-temanku pun juga udah yang kayak I love this song.
1: Nah,
3: aku dengerin ini kayak untuk kayak ngerasa confident aja, kayak when they're bored aku dengerin gitu. Jadi aku kayak thank you so much. Akhirnya teman-teman aku juga dengerin. I really hope everyone also feels the same. Karena lagunya juga enak banget sih. Aku juga sering dengerin, apalagi aku lagi workout, aku lagi mandi, aku dengerin terus.
1: Nice. Tapi tadi kita sempat bahas sedikit ya, Agatha, bahwa lagu ini punya beat yang 80s banget sebenarnya.
3: Iya.
1: Is it from you, Kak Cindy?
4: Waktu pertama kali bikin demo sih, memang aku udah ada sampelnya gitu.
1: Oh, memang udah ready ya?
4: Iya, terus dari situ aku belum ready banget.
1: Oh, belum ready banget.
4: Sample. But the vibe, I want it to be like that.
1: Oke. Okay.
4: Voice note sama Sumantri, terus dari situ dia, I'll make it better for you. It's going to be like this and this and this and this. Yaudah, percayain. Sumantri, I work with him lagi. Berapa tahun namanya.
1: Oke. Sekarang dari Kak Cindy, untuk pendengar mungkin yang seumuran Agatha atau mungkin seumuran Kak Cindy, apa yang mau Kak Cindy bilangin?
4: Kalau buat yang seumuran Agatha, jangan cepat-cepat jatuh cinta.
1: Oke. Yang seumuran Kak Cindy.
4: Focus on yourself first. Kalau yang seumuran aku, if you can still work out on your relationship, work it out. If not, respect yourself. Karena untuk, self love, self respect itu more important. Karena kalau nggak, ntar kita sakit, kita aja yang sakit jiwa.
1: Itu deep ya. Itu deep banget.
4: Secara umur.
1: Memang pengalaman berbicara di sini ya.
4: Oke,
1: anyway, thank you banget Kak Cindy sudah menyempatkan hadir secara Zoom. Thank you banget. Aku sama Agatha happy banget ya hari ini ya.
3: Yes, happy.
1: Semoga Kak Cindy juga happy dengan hidupnya, dan jangan lupa untuk balik ke sini one day.
4: July.
1: Oke. Ditunggu ya. Oke, kalau gitu teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Ya, semua produser seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah sempat ngobrol ya juga sama Kak Cindy.
1: Yes.
0: Dan sekarang sama Baby di... Ini Kak terakhir, Baby mungkin... Agatha. Agatha mau bilang apa nih ke... Apa namanya, ke pendengar tentang lagu ini dan kira-kira bakal... Ini udah ada MV-nya BTW?
1: Belum sih, kita sebenarnya nggak belum ada pembicaraan tentang MV.
0: Okay.
1: Ya emang purely untuk orang listen dulu.
0: Lirik? Gitu.
1: Belum juga.
0: Okay. Tapi soon ya?
1: Iya, soon. I hope.
0: Amin.
1: Nambah konten aja.
0: Amin. Tapi mungkin buat teman produser seluruh Indonesia yang mau dengerin lagu Surely Cool Day ini bisa di mana, Agatha?
1: Okay. Don't forget to stream Shoulda Coulda by Cindy Bernadette and Agatha Baby on all streaming platforms.
0: Yay!
1: Spotify, Apple Music, anything that you have, kan search aja Shoulda Coulda, Cindy Bernadette, Agatha Baby.
0: Nah, dicari langsung, di like mungkin dan juga di subscribe pastinya.
1: Yes.
0: Anyway, ada next project mungkin yang mau di spill dulu ke teman pro 2?
1: Aku cuman spill maybe kayak satu kata aja deh.
0: Apa tuh?
1: Dua kata.
0: Another collab selain ini berarti di samping Kak Cindy ada lagi nanti.
1: Ada lagi.
0: Oh.
1: Oh my god, I can't believe.
0: Ditunggu teman pro 2 karena semoga bisa dirilis segera ya.
1: Yes. Ditunggu aja guys.
0: Dan jangan lupa main aja. Kesini lagi ya nanti ya.
1: Oh iya betul.
0: Main kesini lagi jangan
1: mungkin,
0: lupa ya.
1: Mungkin orangnya juga ikut.
0: Boleh, amin.
1: Nanti kita bisa atur.
0: Amin. Oke, teman berdua gak kerasa banget. Kita udah ngobrol selama 1 jam ya. Di seluruh Indonesia menemani kamu. Abis ini kita dengerin dulu kali ya dari Surely Cool Day versi live-nya.
1: Yes.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu, Agatha. Gue Landi Krisandaru pamit. Dan juga
1: Agatha Baby.
0: Oke, bye-bye teman berdua. And this is Surely Cool Day. Bye. I got the baby, here we go.

Masih di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan tentu aja masih bareng Windy dan masih di edisi Jaga Malam nih teman-teman. Nah, tadi satu jam sudah kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk musik live chat. Nah, di jam 10 sampai nanti jam 11 ini Windy bakal apa ya? Bakal bahas random aja gak sih teman-teman? Karena udah malam juga gak sih? Kalau Windy ngasih informasi di tengah malam ini kayaknya berat banget gak sih? Jadi mending kita bahas hal-hal random nih. Tapi sebelum itu, Windy masih punya...

Nah. Tapi sebelum kita masuk ke hal-hal random lainnya, pembahasan random lah ya. Ini mau nanya dulu nih teman-teman. Nah, teman-teman pernah nggak sih ada satu orang yang udah nggak ada di dekat kita, tapi setiap sudut kenangan masih kerasa banget nih. Kayak kita tuh mau move on, tapi hati masih aja nyimpen rindu dan perasaan nih. Nah, perasaan itu yang bakal Windy sajikan dalam bentuk lagu nih. Jadi lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih sangat merindukan sosok yang pernah mengisi hari-harinya nih. Nah, kehilangan itu meninggalkan ruang kosong yang sulit buat digantikan sama siapapun. Wih, sakit banget gak sih teman-teman? Sampai-sampai satu-satunya harapan yang masih tersisa adalah doa dan keinginan biar orang itu bisa kembali hadir dalam hidup kita nih. Teman-teman pernah gak sih kayak gitu? Pernah dong. Apalagi Gen Z kayak kita ini. Nah, dengan lirik yang menyentuh dan vokal emosional khas dari penyanyi ini, lagu ini sukses nih teman-teman menggambarkan perasaan rindu yang dalam banget nih, tentang rasa kehilangan sekaligus harapan yang belum padam. Cocok banget gak sih buat teman-teman yang pernah atau bahkan lagi ada di fase mengenang atau mengingat seseorang yang begitu berarti, mengingat dia yang udah sama orang lain. Aduh, sakit banget gak sih itu. Nah, jadi buat teman-teman yang malam ini lagi ditemani, diselimuti, dan dikabuti oleh kenangan, kita dengarkan bersama. Ini dia satu lagu dari Mahal ini. Apa ya kira-kira? Apa yo? Yaps. Ini dia, bawa dia kembali.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah

0: pulang?
1: Yeay, kakak pulang, kakak.
2: Ibu, maafkan. Aku gak...
0: Udah, gak apa-apa.
2: Tapi, Bu, aku...
0: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih, Ana. Sudah mau berjuang.
1: Iya, kakak hebat.
3: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah...

Nah, itu dia tadi satu lagu dari Mahal ini dan beberapa lagu lainnya. Nah, teman-teman, kalau tadi lagu Bawa Dia Kembali menceritakan orang yang udah gak ada di dekat kita. Nah, lagu yang bakal diputerin setelah ini juga hampir sama nih, teman-teman. Tapi sebelum itu, ini mau nanya dulu nih, teman-teman, ada gak sih momen pas ngerasa hidup tuh kayak lagi berat-beratnya gitu? Kayak tugas lagi numpuk, terus target belum tercapai, wishlist belum ada yang tercapai, deadline tugas, deadline kerjaan, semuanya menumpuk. Kayak masalah datang terus-terusan gitu. Dan rasanya kita tuh kayak pengen berhenti dari semua hiruk-pikuk dunia nih. Nah, teman-teman pernah ngerasain gak sih? Buat pribadi, buat ini sendiri kayaknya sering banget nih. Di saat kayak gitu, biasanya ada satu hal yang paling kita rindukan. Ya gak sih, teman-teman? Kayak pas lagi capek-capeknya banget nih, satu kata nih bisa mewakili tempat yang paling kita rindukan. Tempat yang bukan berupa bangunan, tapi berupa pelukan, berupa nyawa nih, teman-teman. Yaps, rumah. Nah, bukan cuma soal bangunan atau tempat tinggal aja nih, teman-teman. Rumah yang kita rindukan itu biasanya rumah yang tenang, orang-orang yang selalu menerima kita apa adanya, tempat di mana kita nggak perlu berpura-pura buat selalu kuat dan nggak perlu terlihat sempurna nih, nggak perlu juga menjelaskan kenapa hari ini kerasa berat banget, ya nggak sih, teman-teman? Nah, lewat lagu ini, Windy mau mengajak teman-teman untuk mengingat kembali nih kehangatan itu tentang pelukan orang-orang terkasih yang selalu menenangkan, terutama ibu gak sih? Terutama mama ya. Nasihat bapak yang kadang sederhana tapi selalu teringat, dan keluarga yang diam-diam tidak pernah berhenti mendoakan langkah kita nih. Aduh, sakit banget lagi jadi kangen orang tua gak sih? Ah, sedih banget. Nah, lagu ini kayak surat rindu nih untuk mereka yang sudah jauh dari rumah, sedang mengejar mimpi, dan atau lagi berjuang sendirian di perantauan. Kadang kita terlalu sibuk buat mengejar banyak hal ya, teman-teman, sampai lupa kalau ada orang-orang yang lagi nunggu kabar kita nih. Ada rumah yang lampunya selalu menyala, ada doa yang gak pernah putus, dan ada cinta yang gak pernah meminta balasan. Ya, cinta dari orang tua. Kalau malam ini teman-teman lagi kangen rumah, aduh kangen banget lagi, lagi kangen masakan mama, kangen suara keluarga, atau lagi mau mengingat alasan kenapa kita harus terus berjuang nih, semoga lagu ini bisa jadi pengingat ya, teman-teman. Kalau sejauh apapun kita melangkah, selalu ada tempat untuk pulang. Aduh, Widu udah gak ada tempat untuk pulang lagi. Sedih banget gak sih? Dan untuk teman-teman yang kayak Windy ya, yang udah gak ada tempat untuk pulang, gak apa-apa kok, gak apa-apa, kalian gak sendiri. Windy juga bisa jadi tempat pulang teman-teman ya. It's okay, it's okay. Nah, ini dia lagu yang hangat, sederhana tapi mampu nih buat menyentuh hati siapa aja yang mendengarkan. Satu lagu dari Salma Salsabila, Rumah.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: Terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram @rr.

Itu dia tadi satu lagu dari Salma Salsabila, Rumah. Nah, setelah ini lagu yang bakal diputerin setelah ini itu deket banget nih sama judul lagu tadi, Rumah. Nah, teman-teman, teman-teman pernah enggak sih merasa kalau hidup ini kayak perlombaan yang enggak ada garis akhirnya? Pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Kayak di dunia yang serba cepat ini, kadang kita terlalu fokus nih sama kekurangan diri kita sendiri. Sampai merasa belum cukup hebat, belum cukup berhasil, dan sering banget membandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain. Padahal kan setiap orang punya proses dan cerita perjuangannya masing-masing. Iya gak sih teman-teman? Nah, lagu yang bakal diputerin ini hadir kayak pelukan hangat nih buat siapa aja yang mungkin lagi lelah menjadi dirinya sendiri, yang mungkin lagi capek banget pura-pura kuat. Nah, lagu ini mengingatkan kita nih kalau kita gak harus selalu sempurna ya teman-teman untuk bisa dicintai dan dihargai, ya gak sih? Semua bagian dari diri kita termasuk luka, kegagalan, ketakutan, dan kekurangan kita tetap layak untuk diterima dan dirayakan, teman-teman. Jadi lewat lirik lagu yang penuh makna ini, lagu ini mengajak kita buat lebih ramah pada diri kita sendiri nih. Karena sering banget orang yang paling keras menghakimi diri kita, ya diri kita sendiri, ya gak sih? Padahal kan sudah banyak langkah yang berhasil kita lalui, banyak tantangan yang sudah berhasil kita hadapi, dan semua itu pantas banget buat kita apresiasi ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang malam ini mungkin lagi merasa kurang percaya diri, atau lagi berjuang buat mengejar mimpi, atau lagi mencoba buat bangkit lagi setelah jatuh, gak apa-apa. Ingat satu hal nih teman-teman. Nah, teman-teman udah sejauh ini, dan itu bukan hal yang kecil ya teman-teman. Perjalanan kita semua berharga, usaha kita semua berarti, dan keberadaan kita layak untuk dirayakan. Jadi jangan lupa kasih tepuk tangan yang keras untuk diri kita sendiri nih. Karena bertahan sampai hari ini aja udah menjadi pencapaian yang luar biasa nih teman-teman. Nah, buat teman-teman yang hari ini mungkin sudah berada di puncak pencapaian, Windy mau mengucapkan selamat. Selamat menikmati momen itu ya teman-teman. Rayakan setiap usaha, setiap air mata, dan setiap perjuangan yang akhirnya membawa teman-teman sampai di titik ini nih. Teman-teman pantas bangga pada apa ya, pada diri sendiri. Dan buat teman-teman juga yang merasa belum sampai ke tujuannya, yang mungkin masih berkali-kali gagal, masih menunggu kesempatan datang, atau masih berjuang diam-diam tanpa ada yang tahu nih, pesan ini juga buat teman-teman nih. Jangan merasa tertinggal ya teman-teman. Jangan merasa kalah, karena tidak semua hal hebat harus langsung terlihat, iya kan? Kadang keberanian untuk bangun setiap pagi dan tetap mencoba adalah kemenangan yang luar biasa nih. Ini dia satu lagu, Semua Aku Dirayakan, dari Nadine Amizah. Dan buat teman-teman yang sudah dirayakan, selamat merayakan kebahagiaan itu. Semoga bahagia terus ke depannya. Nah, buat Windy dan teman-teman lainnya yang belum sampai di titik ini, percaya ya teman-teman kalau waktu kita juga akan tiba. Bunga tidak selalu mekar bersamaan, ya kan? Dan hidup juga bukan tentang siapa yang paling cepat, melainkan siapa yang tetap melangkah walau jalannya tidak mudah. Jadi malam ini, apapun keadaan kita semua, gak tahu ya yang lagi senyum mungkin karena berhasil, atau lagi bertahan di tengah lelah,
Ayo sama-sama kita memberikan apresiasi untuk diri kita sendiri karena kita sudah sampai sejauh ini dan itu layak untuk kita rayakan sendiri. Ini dia satu lagu dari Najin Amizah, Semua Aku Dirayakan.

0: kenapa kamu lempar?
1: Rabies.
0: Emang itu anjing rabies?
1: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
0: Jangan, kasihan anjingnya.
1: Rabies itu nular.
0: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
1: Gimana?
0: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
1: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar, siapa yang ngasih?
0: Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
1: Ah, ribet.
0: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
1: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
0: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindak.
1: Aduh,
0: cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.

Teman-teman, itu dia tadi satu lagu terakhir dari Nadine Amiza di jam 22 sampai 23. Dan sekarang di studio udah nunjukin pukul 23.03 nih, 23 lewat 3 atau jam 11 lewat 3 menit. Dan di jam 11 ini sampai nanti dengan jam 12 bakalan ada jazz music aja nih teman-teman. Jadi Windy mau berpamitan dari sekarang nih teman-teman. Gak berasa Windy udah menemani teman-teman dari pukul 8 sampai dengan pukul 23 menjelang 24 ini. Mau say thank you juga buat teman-teman yang udah stay tune terus di Pro 2 dari tadi sampai sekarang. Dan mau say goodbye ya teman-teman. Kita bertemu di lain waktu dan kesempatan. Nah, semoga teman-teman sehat terus biar kita bisa ketemu lagi nih untuk berbincang-bincang. Nah, teman-teman, besok kita bakal kembali lagi. Mau ngomong apa ya, udah nge-lag banget lagi. Mau say thank you aja nih dan say goodbye ya. Windy bakal pamit undur diri dari ruang siaran ini. Tapi masih ada sejam ya teman-teman. Stay tune terus di Pro 2 sampai pukul 24 nanti. Ini udah ada beberapa lagu yang sudah disiapkan buat jazz music malam ini. So tanpa basa-basi, let's listen together. Enjoy, bye-bye.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Des, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The best, terbaik, terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram @rm.

0: Ke warung Tati, ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
2: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri. Dengan

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

hebat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kontra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Momen Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari ini. Selasa 9 Juni 2026, kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas, Windy Yatila by Regi, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Fak Fak Programa 2.

Pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Pro 2 Fakfak mengudara pada frekuensi FM 89,0 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Edisi Rabu 10 Juni 2026. Dari Jalan Kapten Petendean nomor 72 Fakfak, kami mengucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap

89 FM Pro 2 Pak Pak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai hai hai, selamat pagi buat semua teman Pro 2 yang ada di Pak Pak maupun yang ada di luar kota Pala Pak Pak. Tentunya yang sudah pada bangun untuk beraktivitas ataupun yang sudah pada siap-siap ya untuk beraktivitas di pagi ini, salam sehat buat kita semua. Dan tentunya jangan lupa nih, karena kita sudah dijaga ya di sepanjang malam beristirahat. Semoga pagi ini kamu juga sehat dan bersemangat untuk memulai segala aktivitas. Sukses buat kamu. Dan tentunya selalu mengawali segala sesuatu dengan doa.

0: Al, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas.

tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama.

melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: terbaik kamu. Pro 2.
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: hari ini beli kopi susu 15.000, tahun depan harganya bisa naik jadi 20.000. Kok bisa gitu ya?
1: Itulah yang namanya inflasi, kawan. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Kalau nggak siap, uang yang kamu punya sekarang bisa kehilangan nilainya di masa depan.
0: Wah, jadi nabung aja nggak cukup dong.
1: Tepat sekali. Makanya, anak muda perlu cerdas mengelola uang. Selain menabung, pertimbangkan investasi untuk melawan inflasi. Pilih investasi seperti emas atau yang lainnya yang punya potensi imbal hasil lebih tinggi dari inflasi. Bisa banget dong. Caranya dengan belajar mengelola keuangan, gak boros, dan mulai investasi sesuai kemampuan. Jangan lupa nih, waspada sama tawaran investasi bodong.
0: Ah, kalau gitu aku siap jadi anak muda anti-inflasi.
1: Ayo kawan, hadapi inflasi dengan cerdas. Kelola uangmu hari ini untuk hidup nyaman di masa depan.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
4: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
3: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
4: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
3: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
4: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks termutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

89 FM Pro 2 Fakta, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Jam di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 6 lebihnya 9 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama dengan Desi di pagi ini dan tentunya kita sudah masuk di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, Desi punya informasi ya di pagi ini dan juga lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Madrasah Aliyah Negeri atau MAN Fakfak memberikan apresiasi atas terpilihnya salah satu siswanya yakni Muhammad Bilhaki Ramaditya Atita sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibra. Kabupaten Fakfak tahun 2026 akan mengikuti seleksi tingkat provinsi Papua Barat sekaligus penjaringan menuju tingkat nasional. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan MAN Fakfak Siti Fatima Fadirubun menyampaikan rasa bangga atas capaian tersebut. Menurutnya keberhasilan Bilhaki menjadi bukti bahwa peserta didik MAN Fakfak mampu bersaing dan menunjukkan prestasi di tingkat yang lebih tinggi. Ia pun menjelaskan pada tahun sebelumnya MAN Fakfak juga memiliki perwakilan yang berhasil mencapai tingkat provinsi. Namun sudah sekitar 5 tahun belum ada lagi siswa dari sekolah tersebut yang mampu menembus seleksi tingkat nasional. Sebagai bentuk dukungan, pihak sekolah memastikan akan memberikan pendampingan penuh kepada Bilhaki selama mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Dukungan tersebut antara lain merupakan izin dalam proses pembelajaran agar siswa dapat fokus menjalani setiap tahapan tes tanpa mengabaikan kewajibannya sebagai pelajar. Bilhaki menjelaskan sejumlah tahapan seleksi yang telah dijalaninya mulai dari tes wawancara kebangsaan yang menguji pemahaman tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan, tes inteligensi umum, peraturan baris berbaris PBB, pemeriksaan kesehatan, tes kesamaptaan jasmani hingga wawancara. Ia pun bertekad memberikan kemampuan terbaiknya agar dapat melangkah hingga tingkat nasional. Informasi tadi dikutip dari laman kami rri.co.id. Sebagai penyemangat buat kamu yang sudah pada beraktivitas atau yang baru bangun nih, ayo bangun. Sudah pukul 6 lebih 12 nih teman Pro 2, apalagi adik-adik pelajar, harus bangun dan siap-siapkan diri kamu untuk berangkat ke sekolah. Karena jangan sampai di pagi ini ya, tidak minta-minta tapi tiba-tiba hujan, wah nanti kamu terlambat lagi ke sekolah. Buat teman Pro 2 juga yang sudah pada siap-siap untuk berangkat ke tempat kerja, hati-hati di jalan, apalagi menggunakan kendaraan roda 2. Harus kembali mengecek kendaraan kamu, menggunakan helm, dan tentunya jangan ngebut di jalan. Tetap stay tune bersama dengan kami di Pro 2 Fakfak.

0: Jalan-jalan sekarang bukan cuma soal liburan, tapi juga cerita. Anak muda Indonesia makin bangga eksplor destinasi lokal. Dari pantai tersembunyi, desa wisata, sampai spot alam yang estetik dan penuh makna. Lewat foto, video, dan cerita di media sosial, pariwisata Indonesia ikut melanglang buana. Satu postingan bisa jadi undangan buat dunia datang berkunjung. Tapi ingat, liburan keren itu bukan cuma soal konten, tapi juga soal tanggung jawab. Jaga alam, hargai budaya, dan hormati warga lokal. Yuk jadi generasi yang bukan cuma jalan-jalan, tapi juga duta wisata. Karena Indonesia itu indah dan ceritanya layak dibagikan.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
2: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Ini caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa. Saya adalah Minang.
2: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Manbro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya sepadan. Selamat pagi teman Bro 2. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pakpak, Dixon Iha, mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dengan membiasakan memilih sampah sejak dari rumah. Menurut Dixon, kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Ia berharap seluruh warga dapat berpartisipasi aktif mendukung upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah yang lebih baik. Ia pun jelaskan pemilahan sampah dapat dilakukan dengan membedakan sampah ke dalam 3 kategori, yakni sampah organik, non-organik, dan limbah bahan berbahaya serta beracun atau B3. Langkah sederhana tersebut dinilai dapat membantu petugas dalam memproses pengangkutan dan pengelolaan sampah. Selain itu, Dixon juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang sampah di sembarang tempat seperti di laut, sungai, maupun lahan kosong yang bukan diperuntukkan sebagai lokasi pembuangan sampah. Ia meminta warga memanfaatkan tempat pembuangan sampah atau TPS yang telah disediakan oleh pemerintah. Lebih lanjut, Dixon menyampaikan bahwa pihaknya telah menjalin kerjasama dengan sejumlah pemerhati lingkungan, termasuk bank sampah. Melalui kolaborasi tersebut, sampah yang masih memiliki nilai guna dapat dibeli untuk didaur ulang sehingga tidak hanya mengurangi timbulan sampah tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Informasi tadi dikutip dari laman rri.co.id. Sains Loko dengan Kedamaian.

Hei anak muda, waktu tidak bisa diulang dan masa muda itu tidak datang dua kali. Jadi yuk, jadi lebih produktif. Produktif itu bukan berarti kamu harus sibuk tiap detik, tapi gimana caranya kamu bisa manfaatin waktu buat hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kamu punya energi, semangat, dan ide-ide gila yang bisa jadi perubahan besar? Jangan tunggu sukses datang, tapi jemput dia dengan aksi nyata dari sekarang. Ingat, masa depan itu ditentukan dari apa yang kamu lakukan hari ini. Yuk, bangkit dan tunjukin versi terbaik dari diri kamu.

0: obatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbak. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbak.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbak?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbak.

0: jadi dokter.
1: Nggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
1: Apa ya?
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

92 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya masih bersama dengan Desi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Satu informasi yang dikutip dari laman kami rri.go.id. Babinsa Koramil 1803 1804 Karas Sertu Asmin Daeng menghadiri sekaligus memberikan motivasi pada kegiatan pembukaan kelas meeting di SD Negeri Karas yang berlangsung di SD Negeri Kampung Malakuli, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendukung pengembangan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik di lingkungan sekolah. Kelas meeting sendiri merupakan agenda rutin yang digelar setiap akhir semester sebagai wadah bagi siswa untuk menyalurkan kemampuan di berbagai bidang, baik di akademik maupun non-akademik melalui kegiatan ini. Siswa diharapkan dapat mengembangkan potensi diri sekaligus membangun karakter positif sejak dini. Dalam kesempatan tersebut, Sertu Asmin Daeng memberikan motivasi langsung kepada para siswa agar terus semangat dalam belajar serta aktif mengikuti berbagai kegiatan positif di sekolah. Ia pun menekankan pentingnya membangun disiplin, kerjasama, dan keberanian dalam menampilkan kemampuan yang dimiliki. Pihak sekolah menyambut baik kehadiran Babinsa dalam kegiatan tersebut. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Karas, Saifuddin SPD, dukungan aparat kewilayahan menjadi dorongan moral yang sangat berarti bagi siswa maupun tenaga didik dalam meningkatkan semangat belajar. Kegiatan pembukaan kelas meeting ini turut dihadiri oleh Kepala Distrik Karas yang diwakili Maulana Rumau, Kanit Intel Polsek Karas Teren, Ketua Komite Sekolah Jansen, Dewan Guru serta seluruh siswa SD Negeri Karas dari kelas 1 hingga kelas 6. Melalui kegiatan ini diharapkan lahir generasi muda yang berprestasi, kreatif, dan berkarakter di distrik Karas.

1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, jam di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 7 lebihnya 3 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi buat kamu ya, yang baru bergabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fakfak. Buat teman Pro 2 yang ada di Fakfak maupun yang ada di luar kota Fakfak yang mau gabung bersama dengan DCD di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Bisa langsung gabung di WhatsApp Pro 2 di 08 11 48 94 990. Buat kamu yang pagi ini atau di hari ini ya ulang tahun, pertambahan setahun usia, baik itu kelahiran maupun anniversary ya, maupun kamu dengan si dia yang punya pertambahan bulan atau pertambahan tahun ya, semoga hari ini kamu semua bahagia dan tentunya makin lengket gitu ya. Buat kamu yang berulang tahun di hari ini, ulang tahun kelahiran, panjang umur, sehat selalu dan tentunya makin sukses dalam segala hal. Satu jam ke depan ya, teman Pro 2 disetemani ruang dengar teman Pro 2 dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Satu miliknya Marcel, sesuka hatimu. Tetap stay tune di Pro 2 Fakfak.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: pants to myself.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pilihan lagu terbaik minggu.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fun Fun melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Selalu ada. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Mempertahankan terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya dengan cuaca kota Palapak-Pak yang sangat cerah di pagi ini. Semoga di kota kamu juga cuacanya bagus ya. Dan semangat untuk beraktivitas di pagi ini. Jangan lupa sarapan nih, karena sarapan itu baik untuk kesehatan. Teman Pro 2, lagu ini bercerita tentang seseorang yang memutuskan mengakhiri hubungan setelah mengalami pengkhianatan dan perselingkuhan dari orang yang sangat dicintainya. Lagu ini juga memberikan makna, ada rasa kecewa yang mendalam karena pasangan yang dulu memberikan rasa aman dan nyaman justru menjadi sumber luka. Ada pengkhianatan dalam suatu hubungan, terlihat dari liriknya yang menyebutkan pasangan mendua dan pandai berbohong. Penerimaan atas kenyataan pahit. Meskipun sakit dan membekas, Toko dalam lagu ini memilih untuk melepaskan pasangannya. Keberanian untuk move on yang tercermin dari kalimat "Ku sudah selesai." Selesai di sini sebagai penegasan bahwa hubungan tersebut benar-benar berakhir. Ada satu miliknya Novita Dewi dengan "Selesai di sini."

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
2: FM Pro 2 Fak Fak. Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro 2 Fak Fak.

Teman produk teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Jam di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 7.35 menit waktu Indonesia Timur. Apa kabar nih buat teman produk yang baru bergabung bersama dengan kami di 89 FM Produa Fakfak. Mana nih yang mau gabung ya bersama dengan Desi, bisa langsung gabung di WhatsApp Produa di 0811 489 4990. Lagu ini memberikan makna bahwa hey, tunggu dulu, adalah tentang meyakinkan pasangan yang sedang ragu, cemburu, atau khawatir ditinggalkan agar lebih percaya dan bersabar dalam menjalani hubungan. Kepercayaan dalam hubungan. Lagu ini juga memberikan makna bahwa kepercayaan dalam hubungan, yakni berusaha menenangkan pasangan yang tampak gelisah dan penuh keraguan, menegaskan bahwa cintanya tidak akan berpaling. Jangan terburu-buru memberikan makna bahwa mengajak pasangan untuk memberi waktu lagi hubungan agar berkembang secara alami dan tidak dipenuhi prasangka. Mengatasi rasa cemburu dan takut kehilangan, bahwa salah satu pihak merasa takut ditinggalkan, sementara pihak lainnya memberikan kepastian bahwa ia akan tetap setia. Tetap stay tune bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fakfak. Run, hai.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: muda seluruh Indonesia. Delapan pelaku Jawa Tengah, kami hanya satu.
1: Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda

masih dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan tak

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Teman 22 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Lagu ini memberikan makna tentang rasa syukur dan kebahagiaan seseorang yang telah menemukan pasangan yang dianggap sebagai cinta sejati. Lagu ini juga menggambarkan hubungan yang penuh dengan kenyamanan, ketenangan, keyakinan bahwa orang yang dicintainya adalah sosok yang selama ini dicari. Bersyukur memiliki pasangan yang istimewa, yakni ia merasa beruntung karena memiliki seseorang yang selalu ingin ia temui dan didampingi. Cinta yang memberikan rasa aman dan nyaman. Cinta yang membuat hidup terasa lebih tenang dan lengkap. Kebahagiaan saat bersama orang yang dicintai. Hidup terasa sempurna, menggambarkan betapa besar kebahagiaan yang dirasakan saat bersama dengan pasangan. Ada komitmen untuk tetap bersama, yakni menunjukkan keinginan kuat untuk mempertahankan hubungan dan tidak berpisah dengan orang yang dicintai. Ada satu miliknya, Mita Lestari, dengan Denganmu Cinta.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Marah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor satu. Padahal dia juga gitu.
3: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Masih bersama dengan Desi di 89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sesungguhnya 2 menit 3 menit berlalu dari pukul 8 waktu Indonesia Timur. Apa kabar nih buat yang baru bergabung di pagi ini? Semoga kamu dalam beraktivitas lancar-lancar jaya dan juga banyak-banyak limpahan berkat di hari ini. Teman Pro 2, aktivitas sehari-hari yang mudah memicu stres tanpa disadari. Ini bagaimana nih teman Pro 2? Walaupun kadang ada seseorang yang dinilai terlalu gila-gila dengan pekerjaan, terlalu fokus maksudnya ya, terlalu terlalu serius dengan pekerjaan apapun itu yang dia kerjakan ya, sampai kadang-kadang dia lupa untuk menyenangkan dirinya sendiri. Baik mungkin pergi untuk healing sebentar atau happy-happy, bukan happy-happy yang pura-pura gimana ya teman Pro 2, tapi punya waktu untuk bercengkrama dengan besti-besti ya. Tapi si dia ini lebih terlalu tekun dengan pekerjaan yang ia lakukan. Pada akhirnya dia stres karena waduh, kelelahan, kemudian tidak punya waktu untuk bersantai-santai, lebih fokus dengan pekerjaan dia, baik itu di kantor maupun di rumah ya. Seperti pekerjaan yang terlalu menyita waktunya. Stres tidak selalu disebabkan oleh peristiwa besar. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan dalam jangka panjang juga bisa memberikan tekanan yang kognitif dan memicu stres. Misalnya bolak-balik cek HP, dumb crawling, hingga membiarkan tugas dan pekerjaan setengah selesai. Jadi kalau sebaiknya jangan juga ya terlalu santai dengan pekerjaan. Kalau bisa diselesaikan hari ini, selesaikan hari ini. Jangan tunda-tunda, karena jangan-jangan nanti besok kamu dikasih tugas yang lebih banyak lagi, nanti yang lain malah terbengkalai. Berbagai kebiasaan kecil yang memicu stres tanpa disadari. Yang pertama, seringan cek notifikasi HP. Aduh, tunggu si dia punya chatan yang sudah hampir 3 hari ini dia terhadap kabar. Jadi dikit-dikit lihat HP, sedikit-sedikit lihat HP. Aduh, pesanan saya ini belum tiba lagi. Ini kira-kira hari apa ya? Kapan sudah datang? Tapi ini sudah 2 hari belum ada kabar ini. Kira-kira dong belum, dong mau chat kapan ini biar bisa pergi ambil just tip. Ada batasan tipis antara ingin tetap up to date dengan FOMO. Mengecek ponsel terus-menerus meski pada dasarnya sudah bisa menebak tidak ada yang penting dapat mengganggu fokus. Otak diajak atau dipaksa untuk selalu waspada dan bersiap. Pola ini membuat pikiran berada dalam kondisi stres yang terpendam yang cepat atau lambat dapat meledak. Yang kedua, memulai pagi dengan tergesa-gesa. Makanya malam jam begadang. Harus malam itu sudah tahu, oh ya besok ini saya pagi ini harus kerja ini, pekerjaan pagi-pagi ini nih saya harus selesai dia, karena sekitar jam 9 nih bos bilang harus taruh di meja. Wow. Sementara oh tadi malam itu ada berjalan sampai pulang sejam 1. Belum lagi lihat-lihat HP sampai jam 2 baru tidur. Akhirnya pagi tergesa-gesa. Suasana pagi menentukan ritme sepanjang hari. Sayangnya banyak orang memulai hari dengan langsung membuka ponsel terburu-buru, menyelesaikan tugas rumah tangga hingga akhirnya kewalahan. Tubuh menafsirkan ketergesaan ini sebagai sinyal bahaya untuk aktif bekerja. Akibat sinyal awal ini, tidak heran jika seharian penuh kamu merasa tegang tanpa alasan yang jelas. Yang ketiga, jadwal terlalu padat. Aduh, belum lagi
mau pergi gym. Aduh, sebentar ini doang ada mau bakumpul lagi bilang. Ada mau bakar-bakar. Aduh, baru ini nanti besok lagi sampai kerjaan banyak. Jadwal padat. Dari pagi pergi kantor, pulang sudah sore, terus nanti malam lagi jalan. Kemudian nanti sekitar jam berapa lagi tuh ada pertemuan lagi. Wow, banyak dan padat. Nah, teman Pro 2, sebelum kita lanjut ya, teman Pro 2 satu miliknya slang dengan catatan si Boy.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman 22 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Kebiasaan kecil yang memicu stres tanpa disadari. Yang berikut yang ketiga, jadwal terlalu padat. Kalender kerja yang penuh dan juga padat memang terlihat produktif, tetapi sebenarnya buruk bagi otak. Melompat dari satu agenda ke agenda berikutnya tanpa jeda membuat otak kehilangan sinyal transisi untuk menutup tugas lama sebelum memulai yang baru. Akibatnya hari-hari biasa pun terasa sangat padat. Istirahat singkat di antara kesibukan bukanlah buang waktu, melainkan momen penting untuk mencegah stres yang memuncak. Kemudian yang keempat, dumb scrolling sebelum tidur. Menatap layar media sosial larut malam sering dianggap sebagai cara setelah seharian lelah bekerja. Faktanya, konten yang kita konsumsi jarang ada yang bersifat netral. Paparan berita negatif, konten yang memicu perbandingan atau banjir informasi justru membuat otak tetap bekerja keras saat waktunya untuk istirahat. Yang kelima, makan sambil multitasking. Makan siang di meja kerja, mengunyah di depan TV, atau makan sambil scroll layar ponsel sudah menjadi kebiasaan umum. Padahal kebiasaan ini memotong waktu sistem saraf parasimpatik untuk beristirahat dengan memulihkan diri dan mencerna makanan dengan baik. Sebelum kita lanjut ya teman pro 2, ada satu miliknya Anima, Asal Kau Bahagia. Kemudian ada Marion Jola dengan Overthinking. Tetap stay tune di Pro 2 Fak Fak.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Teman Produa, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Beberapa hal yang dapat membuat kamu stres. Hal-hal kecil ya yang dapat memicu stres tanpa disadari. Yang berikut, yang keenam atau yang terakhir, membiarkan tugas setengah selesai. Jangan kerjakan tugas setengah-setengah. Kalau hari ini bisa menyelesaikan 2-3 pekerjaan, kenapa tidak? Biar kamu bisa lebih fokus untuk pekerjaan selanjutnya atau kegiatan-kegiatan kamu yang berikutnya harus kamu lakukan. Atau mungkin pergi untuk bertemu dengan seseorang di luar sana, makan siang, atau pergi ke tempat yang menyenangkan di waktu istirahat ya. Apalagi kalau istirahatnya siang-siang, makan yang segar-segar ya teman Pro 2. Tugas setengah selesai, janji yang belum ditindaklanjuti atau hal serupa, ibarat membuka banyak tab di dalam pikiran. Ini akan menciptakan tumpukan ketidakpastian. Secara terpisah hal-hal ini terasa kecil, namun secara kolektif akumulasi tugas yang menggantung ini menciptakan beban kognitif berat yang diam-diam menyedot perhatian sepanjang hari. Itu tadi ya teman berdua, 6 hal yang ya terlihat sepele atau terlihat kecil, kebiasaan kecil yang memicu stres tanpa disadari. Jadi kalau kamu punya segudang pekerjaan yang setiap hari sudah rutin ya, harus kerja ini, kerja ini, kerja ini, selesaikan dengan baik. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Apalagi adik-adik pelajar, walaupun PR itu nanti dikumpul di hari Jumat, kalau didapatnya itu di hari Rabu, ya hari itu juga dikerjakan. Biar kamu jangan sampai kelupaan, atau kamu punya kegiatan lain yang menyita waktu, kemudian kamu lupa bahwa kamu punya PR nih yang harus dikumpul di hari Kamis atau di hari Jumat.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: pilihan lagu terbaik minggu ini.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The best, terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak. Pro2FakFak.
2: Hei anak muda, waktu tidak bisa diulang dan masa muda itu tidak datang dua kali. Jadi yuk, jadi lebih produktif. Produktif itu bukan berarti kamu harus sibuk tiap detik, tapi gimana caranya kamu bisa manfaatin waktu buat hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kamu punya energi, semangat, dan ide-ide gila yang bisa jadi perubahan besar? Jangan tunggu sukses datang, tapi jemput dia dengan aksi nyata dari sekarang. Ingat, masa depan itu ditentukan dari apa yang kamu lakukan hari ini. Yuk, bangkit dan tunjukin versi terbaik dari diri kamu.

0: Coba sih deh, kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi nggak dihabisin? Apa mereka nggak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan? Aduh,
1: nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya masih bersama dengan Desi di Spada. Selamat pagi teman berdua, hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Buat teman berdua yang mau gabung, ayo gabung bersama dengan kami di 89 FM Produa Pak-Pak. Yang mau request lagu, yang mau salam-salam, bisa langsung gabung di WhatsApp Produa dan juga melalui RRI Digital. Teman Produa bisa request lagu, lagunya lagu-lagu pop Indonesia. Teman Produa yang belum mendownload aplikasi kami bisa langsung mendownload melalui App Store dan Play Store RRI Digital. Teman Produa bisa mendengarkan siaran kami dari Sabang sampai Merauke.

0: Esensi Buku Pro 2 Pakpak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Ubur-Ubur Lembur adalah buku karangan Raditya Dika yang menyajikan cerita humor mengenai kehidupan sehari-hari, pengalaman pribadi, dan kisah-kisah absurd yang dialaminya. Esensinya adalah menghibur pembaca memulai kisah-kisah kocak, ironis, dan kadang-kadang menggelikan yang menggambarkan realitas kehidupan modern dengan sentuhan komedi. Pesan yang dapat diambil dalam buku Ubur-Ubur Lembur ini mungkin mencakup nilai-nilai seperti tidak mengambil hidup terlalu serius, mencari kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dan menerima kekonyolan dan ketidaksempurnaan manusia sebagai bagian dari kehidupan. Selain itu, buku ini juga bisa mengajarkan tentang pentingnya humor dan cara melihat situasi dari sudut pandang yang positif. Esensi Buku Pro 2 Pakpak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu air matang dan air mentah. Dari segi warna yang dihasilkan dari air matang,